0: dials and it's *292#. *292#. Pugusin number 1, number 2 matitea, number 3 matitea, number 5 matitea, number 6 matitea. Pugusin negiota wa number 6, netinye 300,000. *292#. *FM hello. *FM hello. *FM hello. Yo.
1: Abi new man,
0: Susie. Abi new man, netina. Bye bye. Kau
1: kebar kau tu mengi Susi.
0: Ah, isop kau isop kau isop. Kau tu mengi tuh imua kau isop.
1: Dawe gun gun kau Susi bayi sih naya.
0: Gun kau.
1: Mengi tu kau na.
0: Amin.
1: Gangnya tu jo Susi.
0: Ngi tuan.
1: Gangnya tu apa nama lagu ngi gure belum mana rezin niat.
0: Yes.
1: Angin lagu cuka rezin kau ngi cakar kau sekolah.
0: Yes.
1: Ni tu mati tapa nih mama jauh sih.
0: Yes.
1: Ni tu cakar
0: Yes.
1: Mita Joyce nak bawa ceri ramita Wesley Okombo.
0: Yes.
1: Ang mama je lah, mama jauh uci kau real nak bawa nanti lese.
0: Yes.
1: Mau uci, aku ni mita Yunus Guru apa ulun nak bawa mau uci bawa staj apa ni?
0: Kapisa.
1: Ang macam betul kau lihat Susi we.
0: Ile nak tukul?
1: Alaiz ni tukul kau ngeh cia Susi ke berupa isu ni kau je kau kau staj apa ni Susi?
0: Kau kau staj femiman kapisa, staj femilau.
2: Mana?
0: Anendet. Wewe tamu gani?
2: Ile asubada.
0: Kabisa.
2: Ana tawu ile ya?
0: Yes.
2: Apa wanyu mgaeli?
0: Yes.
2: Akiwe dia.
0: Yes.
2: Ngure chumba mara tele rogalene arwetu. Arenda baito. Ayi marde mutwa na ngabasi kule sana. Awale nyo kuno.
0: Gogo misi brotika mgaeli ta chefe melo. Chamge. Abai bai cita bulimba kebebertana terbaca kocun. Yes. Yeah. Toh magas. Kungoi kapisa otah gandu ini nyon otah gandu ini nyon. Yes. Yes. Tunggu lila ini. Yes. Kungu missing bicep kau cuma nak kurir. Tak cepat melu.
3: Zana.
0: Anedet.
3: Ingin latari itu nasi kungu itu kau sih cai ingu tiada tu.
0: Nasi kau megu tigo.
3: Sipau megu tigo. Kau merdeka ini lupa filos zana.
0: Yes, Arnet. Tu kau ingat tu Arnet.
3: Angin pas angin sombong jaga mana kan?
0: Alam teres.
3: Atau nengjar senul limpa kan? Senul merah atau urwag neng makan nampuit berkuaras kan?
0: Ungkuak apa sah?
3: Aku beri senul limpa tulas hilar.
0: Kongo missing Ernest. Kongo missing Baba. Amat cik yang nyuruh tiada ku bateri. Lo cemuan. Kecik kita ni dia pesa koro. Heh? *292#. Ya pusing number 4. Kecik ni cik tanya dia 300,000. 300,000 *292#. Pungsi negat ko zero. Negalenchin. Oops, you have lost. Ako nyo mesay negalenchin. Congratulations, you have won upon us. Kogechil *292#.

Alright, cina nata negaraan kabisa neba norayegon nagalayigiri namgale jo sapan danyo ebiit nata negaraan kut mising bitu tagatul jitab jitab kalinji ni mwitikul limitay ala jinin karibu saran saka bitu egeta statu kuling bagenge asubuhi nata negaraan kabisa garo net nata nemye nata negage nyur kut mising ke jamege karibu saran saka bitu egeta statu kuling bagenge kutisya nata nebo chachi femni borasta unku geta genga nasa nata nungu ba Nairobi kimite ngep chumni ngap kusta jatja terter kwa kura ila kimite ng online eng www.chachfem.co.ke kimite gora kebebertana tanpa Facebook eng touchfm.co.ke kigura nata menara melitinga tap suing bangkat kena badam nangsi karibu sana peitut nata negara yang tarik itu magara tap sogol gini tablo busik tip tem aktip temaglo peitut nata ngema gile ko angwan ga se iye ongengi cega gwe asuka bete ge mande ge ai bai sionik suka bit karagi gilge ge jam gati atan tan bagla peitut aja magut mesin kita berita tap kalenji namu ngau ni tagi eng peitut takatul amu kagma gile Rwanda komatile jaga tol ing yang mana ko tiru ko imen ilo mi mi tesi ta ilo ka besa mai sia ko barbo ni lagen ko ting gem jiga ko mesing le yanget ko baba jeng jem chat la go yanget ko gab bar ko mesing ko inyo ko nata jina gara rana ma jabo tun be tabran ko mesing le jin karibu sana aso ko be te ga sta to gol en ke bagenge en ge pe tu tabran para inda nata na gara ran ka besa inget ago tagi je inget aso ko be ti mande agi jeng kit nanum ga chat bo ke la be tu ten gol mi te ungwing boy sie ko ngwing je bio so ke chagara ke ga go ngi cho a go ger gol a ka chin gi sabet nata na gara ran la go pa mi te bi chi ga go bolim basiro mi te bi chi ga ban do nyi shikat ja ter ter pal da ku kat jete ter ge jam ngat chat no bagla betut si yegita sa tai me te ko koi koi tundai te no tagni yagle nya uchumi ingena ko tagni le ya ko tebtano la ni yegita be buch me na ile ya uchumi kai karara no uchumi ne une une ago beita bande so magat ko tumse ginet ga juta tokul jita bar jita palen jini gel ge angule mi te a mesas chi bai se ngna tane ya bai se ngna tane ya ngna tane gonin gim na te na tane gonin magat chat no bagla betut ngete gole mi te mande jeng ne line no ba ne ba ne ba selin ke te gin a ya bri tena daga nyuru ngago ngwe injage nyuru betu na ta ko ate mungwar magoy mna ile ge binyuru tu sabar moja magoy ngetra ni gile ga su amen urun ga rit magoy ga sura ni ile amen urun got magoy ile amen aja amen ko bota gi gi mitge gi bindi bai shit ki gi lege igil ge su gi na go tagnya mungu na ngun en ko lemi agi sai ndai ta ga mun twende tin ngeteng la betut ku ngai jamege ile jo mungu na ngungo ngoi mai nye ge ran ge ngen ko misin ago no ta ku kel na ga ngu misin ko mun sabet ba ga mun twende mami jino control na magai lasmi sani ile ke bangkan tu ke bolim batao linje jang pangkan je bingun gorok mo jumung gunung gonggo tatatu tu gut mising agin do ne gta yat ke tukul ko beru rak se gi ta ga tukul ngoy ngung ago tata ba isyo ne engula ba engana set ne mi ago ko pe ngwa ko tagna goy gi tu bi ngalek ago ye gi tu gut misu su kya ago gi lengum bage gi gil ga I baru ye go example na garar ngo pe ko gi la ga ko tagna ji ta ge la gun gut ke tebi abwa ti yele kyo ben date biju ago ndatu mi ge ben yele lo I gere ngonyo ngonyo ji tarani Angnya basanda, senda blue di si jawa basanda. Agnya kau teh kau di nebo tanggal kali siaga nangure di nene sebab bayi siaga. Angnya kau teh dungu nato nungu gioski. Kau itu agnya kau teh dungu nato. Betul sih kalau kau itu agnya kau teh dungu nato. Lagi nengi kau kepe berbuat lagi kau jari jitan agnya kau teh nebo baru kau gido gido kau nyegir agnya kau teh jaga nebo baru agnya kau teh. So kimu lagi so igil kau tak nyesi aku example negaraan engkau pengum engkau cita kau mesing negi mandai. Mesti teh jite ibi teh jine blue dit. Ite tanggal kali siaga kau itu agnya kau teh. So ego example negaraan iso mesal lagu kau gerin jitab kau pengum lagi kau mesal lagu. Wei ganesa kau gerin jitab kau pengum lagi kau endi ganesa. Wei imbar kau gerin jitab kau pengum lagi endi imbar. Masih nengi itu engkau tua kau lagi. Ia eneo aku gerin member a jomi jile jomi sei amu yute munu gara ami sie ta ko tagni elenga amu ba galo si wiki lagne suko net ke ko lagbe ndi gaba sie asige bendi asige ngabet ki ndagut wala sa magut mesen ki gel gen embi du shek tokol lagne ut kenyo rongla tokol ni tononi ngot ba gi ngola ligi tele e gotep kole betena betena ba utena obio obio o ma ti guji tana gara ran ma ti gubi example na gara ran ko ni tene gela wagne e suko gure joro no ko bendi ngore te ei naga tabendi bar lagu ko gi lage ko gi renen ko le jita jep ka jut ke ya nango ngi to ni tage tak bogo ya bogo me ji bi wasi ta jeren ge siat subui a homna ni mi ya ne naga ta gai bembar ina mugombe anne na mbanga anago ti sembir jitu anni tim jago tu asuswe ko liya kuno ta gi gilge sisi na kuisha kwa watu wazuri a go pikche garo ni nguli mbabe tu sheke batai go darti mungu kuno ta enga sarta ga tu jita bri ta kalen jin kamu to ndan sabago ga ni agenda tai ki ga tu no tranga ga mahambe tu tabana ke jul ke ta ke ni
kele itu tujuh lagi barang usang kita musang kita mula lebih kau kima kita itu lo gonggong si kau tua usang si kau nak kaki sambil tu tabrani kau gonggong istawa kita ya tabran mirik jadi coba kau cuti tapke coba jari nanti itu saya tak tul jari nanti kita ya nampak tak gonggong sih nengah apa kau gonggong kita kita kau lamnya ni amma megi agak tul suka mui kau istawa kau bayi siunu mat kau ye arah kita kau ni saya tak tul kau mising kau jadi main mati kau negau jadi nyalul dia tin engsa serta agak tul. Aku sahaja juta ngerjanya kita yat, embe tu tambahan, kini kalau aku sahaja juta tu kul, engkau yang tapi Yesus Kristus yang kita ada no. Engkau mengatur kerjanya, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Majalah nama tiar, aku tu tiada tanam bahasa tu, kemalas, engkau studio, nebo touch film, tu kita kalian jin, kau nanti mana ramai tinggal tapsoin, panggil kau nampak menaksi puan.

0: Yes, itu nona tanagaran kod misenga le itoror nega kwe teja dagi sa samok sokol jaga kaba tang sai tama na gengen hata na basu bui ameje gebe tetu tena tana basu tugu ma legistrate aga meje ke sutu kod miseng mure nona gengen hata na gago nere kod miseng ago bayin kato gengala lingku nong bangale gafu jitap kubeng ija kala shin mangal jaburu men enge ga serta ga tugu laga mumre nona kod miseng le tenda jitap kubeng ta gengen ejor wen ni ga besa ejor wen ni na ba moita ejami ga sokum ngaji ta ge ole jor wen ni kod miseng ma taji ne gile ni na pinda tu bijuk apa kipai gaya si matun kipai gaya insaran me kira aku kelo rodin engkau ni Wilson kelo langsung meminta aku tak ini atau tak ini langsung aku minta aku tak ini Johnny atau kapa si Wilson nak cuit milen lagi bijuk takut misang lagi ni kita tengah rumit betapa rana jadi pergi tapi kalian jenis pun engkau gilge murajuk kuai gaji tapi kuai ni watet kaya aku tak ini lagi ni kita tengah rumit kuai na kenga kual bijuk tu ga kuai kita kalau kucing aku misang gugur gule engkau gule jin iye hune tanya gini lagi kalau ni gule gugui Maya Moita curun tu jadi kami ni senget bagenge lagi ni kita tengah rumit ko nego ko nam jorwe agengeng jorono jo bamreju kwa itugu kya tuka goromi tuka besa ago ngeti jugo telesgenge sheki bajiji kangye telesgenge sheki tebege jigo le ngojiji aywa bunyandi kala ko tatebi ka besa ale amajo tebiji taka nae amunga le tugul joga tasta game boy ngwe jigo nyasin git joga ko telesgenge sheki agyeb tairi sheki batuga akitle nan bible sheki bendi na jibendi biungu akilya ko tuli jiga jija jija amasa ba amang lodari mejak mesing araga besian akan nyawe ka gora tebi atib jiga besa ala tebi ka besa numaru ka ruku gi sagaing tebi ka besa numaru utale amejak ta ki sanal ngojiji ala mung kami kasuk mesuk putus ka besa ngugi gempo waktu sisi ni gempo ka besa ala waktu sagana magararan lo to lenga tepchi jinjo ko tagera lenga lagen ne ganyur ko misin ko jor wenni ka pesa ne bamungu le dam tu joy jiji ka pesa waji tu ki bamu me tum da be ke engale dong na pege mai ngan ka bato ga batai ri sik inya ko yapcha ko le ji sei ko tel sigen get kala ko malej ma mo jiki ka tokol lagen ko bate kanya ka ko ne kitu la anum gunito kala le ye ko anga nore ne mandae aga ngana ko get ne ba ko ni kalau awak sah sah rutai, aku bawa tuan orang kita ni nanti awing je, muiya. Kalau ni kita tu kan ada je, yang kita ni we, kau kirim tu jatuh juga. Aku jaga iya, aku ini jorwen yo. Kalau kita nampi ngelak senang tak boleh kita kini. Lain mahagas cie, ama atas tangan dia ada tul. Kalau kita uleh jangan umur nani, uleh jiberi namdeng ngalai jo. Asal kau binti na asyik kerjain lagi iya. Kalau sah gunung mui, iya metikan gua nai, metikan gua konak tengal jalan gua sir, aja ke kau. Iki tu kucing kapu happy kapu sa, kapi lindungnya jorbe negaraan, agaji tu kapu sa naga nama jogoro beren kotaren, demi uwe sungguh naji jenda bani, mata kaga bani ninye mani ibet kapu sa, kapu nere ciri kalau kuat tapi betul sekali ngutal juga apa na, maju tu ke, maju tu ke ngalai juga beri, kalau cuma jorbe nyuman isi, kalau jorbe nyuman kapu sa, tu, iya kalau cuma kasih, jadi apa nih jom nera muda ya tu es.
1: Jamge. Eje guru, mui jiet kita berapa nama tuntut kamsa. Kata kau jauh itu mana nalaran neo, tu mana mana sih? Eje kau ini iya tu, iya awak kau jauh itu mana jingeti segengeje. Kota kau mana tu mana cawan? Jika muka kita boleh litingeat kalau kita kula jauh tumbuhan muka aku. Jadi yang nasib itu demi guru ye guso, amat jauh lagi canggah ini naikin anda. Kini ada kerja, ini jangan bayam guna jorwan di. Tapi nanti not kau guna mau anggau naga, unaga ngerti, unaga kalau jorwan di kau dusta. Tapi ni ada kerja, amunga ini aku megunyone, aku pesen lagi baga jorwan di ni kapsa. Ia itu google, kau aja ji, lagi baga kapsa. Anak nama nani itu beri bi abg aku timu aja ni lewa juga jiji tu muka aku face kerja otar kerja face ano kiri jatuh nama aku face so mami kita ke amun temu aite nampu ike kau yang korat tu kuca tinggal temai temu aku cium aku gua video gua ni senjo biaya korat baru gua guna di cewa senjing kau buat kondo ini siapa vali ni pungdesi kongo ini sih gua giri tu ini senjat lagi ni ni kah tahun kota sta aku mita. Jo bago ingenda, ogol mising tu mo.
0: Onga miseng kogo miseng kogo miseng bana jovro mutai. Mhm. Agat sih kalau yang berenang kalau kita tam kabisa. Wirita be nutup jatuh ini kamu lewe we jaga negi kau maju kau ya maju jauh kau maju betot. Kalau kini kau negi kabisa mas pesio. Mhm. Kalau kau tai tu jatuh jukro main kabisa. Ingat mana ni lengkap kau jukro lengkap ingat lengkap testa tu jauh jauh lagi lebih cam hitam susah temi tu bici kure soft target. Ngalagap crime bici kau ngalagap crime kau lewe soft target kau kamu ane. Mhm. Kalau kau tatam kabisa ngalagap jatuh jukro main aku bah cita nuni. Tuh jatuh jukro main kabisa target tu kau. Briska kau limbale diet briska.
2: Ingat tak so ini amun awal?
0: Jam ke?
2: Kalai. Punya nanti aku jalan ngunani ani. Ucunggu sani kau naik kene selami. Mana nak lagi kian dengan dia no? Ko punya nanti aku jalan ngunga pisa nani ani. Nama ni kau masih nangut kemua nangut kelengah ini kau gamengen kau me ani. Aku mi jorwe tak ni boleh mana? Asyik aku mi jorwe ni ngolir. Kau pernah ada jorwe anak ni aku tinjau ingat kanda. Ya ni kau jorwe ni ni barang. Lagi ni nori itu. Kau tinjau ingat kanda. No ni aku kira kau kau gilir ke? No. Kau tadi bayar mu makin iya main kau ni kau tua kau baik. Kau ada ke mana? Si cianya ni kiki serata tu kau tua mana itinge? Kiki ada ke dia bater iya main kau ni kau tua cik lagi dia mau makin. Asyik orang ngalih ngalih ni le nam jengke mati mui si asal bunyi mui, kau kaya itu alia, kau mui itu masih ni aje ni ana, amurus kau kaya rola gay nam bana kau tepi angge, ilang ini ni ana ni kau nyongat, kau bercorwan di sini ni angan ni agusta, mati nato ageri ni boleh nyu, aku anami, aku lihat ni ni, aku lega gero, ngalega amu miata ni boleh coba sebanyak amu ke cop cini ge mungkin angan ni. Amu ni gengnya zera tiba kat tua kat sini netwa. Isteri si geng ini siye, ini semua mandat tua anane. Punya nanti aku jauh yang nani ani. Icungku sani kan ayu kene selami. Tengah.
0: Eh je. Gonggol misen. Alat itu ngan gitu cerita niyo. Bereska, ngolim balel dah. Dagang kan, magang dah. Yes, kita tak guna tak sebut nanti betul tapani. Agar aku dekat sekarang tamaklo jatuh cumi tadi jatuh cikak aku baca. Dan yang mana jamu kita mising alih jin. Kalau orang kita mising sebegini tiba. Soko embet tapani. Agar soko nanti agar aku mito kosuping jatuh jaba 14,000 Kenyan shillings. Aja kita mising aku tuan alih jin. Piju pike nyurjingga berani dan huni. Kopik 34. Lagi di kita dan lagi aja kita guna nanti agak ingat. Mangan gugu nyuruh geng soko. Mangan gugu tu minyuruh. Ada kita alih jin kaya ingat. Wisoko kita akhir terkiti tak geng. Kita nege. Nebah 14,000 Kenyan shillings sampai tu tabran. Mak ayer ten sang. Tilt itu dia agen nege. Dalam kita orang star 274 hash. Star 274 hash. Agi jitu sok sampai tu tabran. Tilt juga itu dia agen. Agi sikit barang indah. Nada nege. Jadi kita setai. Star 274 hash. Star 274 hash. Jitu sok. Tilt itu dia agen. Ujang mohon barang indah. Nada nembah jitu sok. Sampai tu tabran. Aja mimpi kasih instructions. Kebesa. Ini kita apa sih mengomong. Dalam kita orang star 274 hash. Agi ayer. Ya kasir gile shopping. 14,000 Kenyan shillings. Peak 34. Ni tak orang isak besar. Jitu sok yang kegune agi isik cibarai dah. Nata ni negai MP tu tabrani. Day si tangguh. Sagir aku tu mesti kalau kesemu kegini nata negai tel tengit tak orang day si gua si cikia gua si cibarai dah. Hey, kagir aku kenyoru. Kenyoru 67,000 jiba school fees MP tu tabamut. Ye mi tiri aku tu mesti kesekin bate. Ni tak orang lagi jitu sok MP tu tabrani. Agi alisie. Wee kita agak sergi le shopping. Agi pegan tengit tak orang kegitu negai. Pegi 34. Mat kajil le ni tak MP tu tabrani. Star 274 hash. Okey, tu agi sana. Yes, sakit kita nanti tunggu lagi kru irono. Agak jitu aku tanya, agak terlihat kita geng. Anak ilmu mager tensang. Miti kerja sih lengan terlihat kita sekarang. Pijau kru yang desi mati wajah suku ilmu suka betul jamak komputer. Terlihat kita geng kita nega star 274 hash. Samuel Arab, guru ngulim bagap Jamie Bay. Samuel.
3: Gambara lewe itu mandi abu na baro.
0: Jam geng jaiso.
3: Gambara lewe. Tak ejeke cipta. Nongi lele na idam guti la tu tuagi mo anai moro tu tuagi mo kamaran eno nongi tamu ni kah gonyo watil sigeget kaya kah watil sigeget kobo waragi te watil sigeget gonyo waragi watil mai ke tapa kamegere leci jago cipta do bujuat kabisa lele ma rasa besi agoi sigeget mita ke watil mai ke tapa tapa kuke serbi igere leci jago nago gato kige gonyo watil warat teta wabar teta. So ini nanti oleh ni bicara, berono mati mui te kurbo isekan, abar ini nampunye, abi kurbo rindo. Awenya dengan lah, nalega mui inget tu juga no misi dua. Ayam kucing berono teta so ini nanti, konyol tu dua tu desi sike, Kugunu moita ino no kugunu ni ano moita au wenye kuzire mige moinge ta otru moinge mige ni lebunya chicha kabisa mati mwiteji kurwa ije ko ta ta gugu ta nyoge tebo age tebe no rongi ni toki ke ko chorwe ne chorwe ile chorwe ko tu ke ujo ma chorwe no kabisa bujo ta ino no le lai wati kero otemo atete baga kipuwa kane chon sita tumbi tumbi wara yata ane kike gele chichota me muite chukoko
0: mbise yonga mbise nga mbise nga mwela rap koro mama Helen ngoli mbaje bunyo mama Helen
4: chamge dumon
0: chamge
4: hee hee kwangu ita magino kwangu yabare choro nogo uro no hee kakuro mita ingasari na kako ugasi ista choro no kipa kasari Pakwangi, ingen, ago uno nitane. Chorwe ne tinje chorwe. Ni tienda ne gitienin, uon gitien ni choisa ago mas in la kanan tienda age. Dara mogo le choro no ke une chetinye. Imutine le une choro no chota chetindai. Ingere chorwe tap kasare. Pari ni to non. Chomin kwa embi. Kota kegeri nko maa kwa higi. Kero. Ako miya joro noke joro noke ma. Mi joro noke joro noke ne. Lakini kasare. Eye me onge nole joro noke une. Kinge loli kinya chorgwet chito. Kwa chorgwet ma nai neki kipare chorgwet amoyita. Yani neki chorgwet ne. Nendo itu imita abu. Olo etu anda abu note. Lakini nyevi nguni. Pari ni to no ne amache na leji chicho mati unyai amuni ngutko ka hap chito mainge taptuga ina ilo koto pari tanyan ika ngokoni moitab nenji moitab iten ne ni bachuku kuitin da isu koro ngolo kora kyo koi ni moita ongalalen ne urjing jubo isi tuten ne aki urjichito Matur wasi leo wange gasa snalecho. Oma nyoke gasa ngoma swabo isi gine mua chinji chita. Nibutko bunyande ngungine. Choro noke une che tinye chitu. Yonde sabe. Itinye choro noke. Che mutine lea. Imutine le mye. Onke ginjoro noko. Ale ginjoro noko. Ako yanga ina chorwa nata. Kole isto enge. Kole muende nge. Kongo.
0: Misung gogo misung mama Helen bakwele kabisa ngaleja abu jitu aga aguma bejo tukul kabisa kira gora bi kyu mite tukul enga sarta aga tukul ya samaja lejin bicha tukul okay ta gere tukul mite tegeti shak mutu enyo kabisa tom gaba tegeti shak mutu jitan tom jitu soko amaja gorin 1 minute gitu nege dalung gitu ngan star 274 shko begu daiga jata genge eje go maiga ima ti jitu soko embi tabrani soko begit kebe gita gana tane ter enga skolo angen goli mbaka apket kolo angen na baka apket
1: wei tinga tia muna
0: namge golo angen
1: Wan dia buat memegang nate negi tinjau gabun, nangge benda atau geger inget tegak gogo inget tegak orang ya, koye ka apa itu gugi we corwan, inget we cuma no cor, I corwe nyun mana ne yo kagem mana gumye, we dia gumye, ya miki nagi roya ya kuir, ne buat teilu kot tangan kuir, ungon jadi ni tu. Wabwana matingo wechi njito mawoka aptili njito sabo onda neni chichu wei jebo isye age nganyine awone hirewe mureju yongi hile ge onge mete mega inatete ningo yongo sabingo unyone baberure tena ne matongwa manget konda akubatuku gabingo ya hir lakweta abingo onge chongo njigo mye kukoro nagame wosir nanyu kunyoge chongo nwoko mye Kapan leh mereka nak tetan? Ongke ager ke aku baru jose cuni katul, cuni ni tetke, anjo woi betul bukti awak apa metto? Minyak urut apa je mana anda? Dia dia jinni, aku mana minyak? Kau main ni? Abai tetan, jauh kami mereka nak tetan, jauh ibe cawara, maka ibe luteng kita. Ah jangan, jangan boleh je kau ingun ingun. Aku mahai, kami kena kiroai ne ne unyen. Nonge nacho akwir na magosa ibar mwango mwagi ginya sadia olonge ga petu nemi onge chinge nemi
0: gongo misungo go misungo misungo lange ngeli mbaka changi biche miteng linda yes ongeleje kitu onda ba game mwago mwage mwa sokobit kokasak ne chicho koistogei tukuk cheyachen cheuchu. Ya samu chinam chotok eng soko dakikayat agenge sokobit amwaun kit noto nerubei, nam chotok eng soko, kakobit biik che kaal tiketishe cho, nam chotok kidogo eng soko. Ya kase Joyce ngunin bo kapchirire, Joyce nebo kapchirire.
5: Chamgei
0: Joyce.
5: Kongoi kapsa. Agas kit nekamwa Ellen ko kitien Joyce iman nekamwa kole ngembe choronok cheyach atebet nemie king'em any chorwandit atebet nekikararan nekitinye bichon oeng'u ako kamache amwa tinget ale kimakocharwandit nebo iman kitien chi ake kole chorwandit kobo maana akobo iman any nan ikere chorwandit netinye biik kemwoe kelelen kitinye ot komi primary kitinye baka secondary kiba baka university kiba kotakekeso ako tinye chorwandit kouno lakini kaboroker chechon kokilembeita kiketun nikan chichi kokere anu kit neu akokere kokilenchin boke kichorwandit nebo lembeita amun kaba koeb tuguk en kiwanja koeb moingetab tuga koser beek kolia kacham kit agenge kityo en chichon kiwo baka ket nenyin akowinge sikong'ongchi konai kole kakakoke kakeron iman oyoe boisioni ingong'et any chorwandit kong'eten tioniton ak icheng chorwandit nebo iman ne chorwandit nebo iman ko family neng'ung chorwet ko bunyot ako iman any kongoi mising
0: kongoi mising kongoi mising kongoi mising Joyce ngolin bo kapchirire kasin Wesley ngolin bo jongenwa Wesley nebo jongenwa
6: Kumang nanti, ia mana tu?
0: Jamge, Wesley.
6: Tapi yang aku je apa sah? Oh, kalau kita apa je, tapi tu pun kita mesti terus kita coba jauh di sudut pun. Aiyah, oh, cuma cari orang lah. Kalau betul, kumang tu pun tujuan tuan itu terus tuan dia. Mau tu pun, tu pun ada asal si tuan. Oh, siapa jawab kamu? Itu sebut goreng, itu lagi goreng, itu langat goreng. Nenongi jorong, sama goreng tak boleh goreng. Nenongi jorong, sama goreng asar orang itu tua. Kebiasaan ni ada mana? Kami yang baru baru tu, orang itu rumah tu kebiasaan ni. Cuma lagi yang goreng. Cuma goreng tu kita tu setinggi, kau cuma kerja, apa cuma tu orang ni, awak tu tak boleh goreng. Kamu itu ada, itu ada istimewa sebagai tamu orang ini untuk orang ini tidak ada nama lagi. Amu ni, kalau untuk kita kita sendiri, kalau untuk masyarakat kita tidak timnya, kita tidak boleh macam ni. Dan ni, tiada yang akan undang. Wajib mengguna nama orang itu melalui cara nale. Kamu itu yang berani betul betul.
0: Kongoi miseng, jam ke mana terus?
7: Jam ke tinggi?
0: Kami gomnya.
7: Kami gomnya, kalau celaiwan kita kan, paman orang itu dog. Yes.
0: Kalau kami juga sahuk bayi, nampak jorbe tak kan? Nampak berita kan? Nampak bayi ni naga kerumah ini kapasah. Ya ni, inam tu jorbe mungkap sahuk bayi mungkak, ingbiu mungkap sahuk bayi nampak terus. Inen kahip tari isi kapas tu kah, bek kaki nagi tu kah, main gisi main kau nih. Angin yau kita umi tu ayu tu, aku cakap nang leh, cakap ni ya si janu nampak aku terus geng gisi. Angin jor tawir kapasah mungkin sebab kondo kita leh ni nih. Umi tu kau macam kita kita beri tu kau ingat. Aku leh janu nung, aku leh cuci rata aja. Metengah leh jossok beri tu kau nampak itu. Ingbiu tu jorbe nang tepano.
7: Korom kapasah.
0: Ini jitu nung, atau jingu nung.
7: Korom.
0: Ya kena kau cuci jaga kapasah. Kalau kita nampak tentang soko, betul tabran. Imigrasi dan kasih kerja kalau punya cikgu 14,000 kajian siling sebetul tabran. Agar kita nak terima tentang soko, iya kenyang betul tabran. Bruce ingat. Agar kita terima tentang soko, ini betul tabran. Kebesa. Kunci agak tu nanti ni macam ni ke begi begi. Mereka kerja begi begi tu kenyang sikit jangan. Aku tu ma isiki. Mereka kita ni baju tau. Kalau guna nafas ni tak open kebesa ingat tu kau. Lagi ni itu letak di seksomok. Letak di seksomok. Agar tiada kau dengan nanti ni inti kau cip cip itu betul.

0: Yang betul tabrani.
1: Nada kita orang berani, nada kita minta sokong. Kemudian kita nak fasten negara besar. Dialog kita orang start to 74 hash. Yang kita sil joget dengan imba kosume. Kalau benar apa tak?
2: Yang kosume. Eh, wah muno beri ada poling. Awak lagi. Kau macam amal le. Si ringan ni si cion jilid tuga. Agnanya kau ini main kau ni. Agnan butter segi engkau. Maka engkau. Amat cion macam itu cion. Kongo yu orang gigit tulis lagi engkau isi kamu dagi cipta ke kotori bar cijo, kongo kongo amu mebar, konga mase bari amu cijo ane nak kotori nyalun lagi bar amu kaya itu kecang, cengai itu bawa isi mati guli nak kono mai ta eno nogo itu nyamu itu bawa isi mai ingoni ju, aku bawa isi orang lagi insa lagi engkau ini, kau itu nyetu bu, ceng bawa isi agi nai si lekia namuiri. Kuai gunya lain ni kau mai getar, suku pengal lecho, kungu amu mebar, kungu ini oih kau samu, cichon ni kia, kena kia, kau amen nak ku, atar si joki kuno kungu, awal lekut muti oih matam nu boleh si yang guruan nyal, iwa kau, eh nyu kau iwa parji bu muti oih yo.
1: Ile na iya panengal lecho kau nama Bruce, John Ro. Bana jondro
3: Yesu Yesu Kristo
1: Damina mlele
3: Si Yesu Yesu Kristo tinge ata gruzo amune
1: Njame gay
3: Yewa gromi Ne ite jigo ne chorwe nyu dire tundo che Ara chorwe karago kuro gabisa Nege yeme Ara chorwe ko gini ya ngi la ki Ane gamye ta muni kagin na yue yo Gamye ta ne sha cha muso gamye chita ni ilinda ne o ni mo mo life like okay mo no ne ko mi de na si tribe okay le sa go ni mo ita e ma ge mo ita ji jo ne ku ta ge na ge le ngo ji ji a ge na ba ju ni tu ku je ki ta sa ngo ku la na ku ji jo ne to ne ga mo ki un ye ge un ten ke ku ko ngo mo te bi ga mo ita ji jo ka ba sa ge na pa ge ji a ti a ngo ni
1: Ongoy, Rubo yo. Amen ngalek minto juga ama guru minto gitu gino. Anam da jita jor ban nyoi ne tilisik ngi sheki gino ne tuta main ga nu til main ga ne. Ata banji e kota banji juga sasup kondok wa get nanyi ne kule jara yu e munu gore nu ya mu me. Ana mamnyi tamu ga ada min kule jira haja sis gitu sekitar ngada jusa gono mu.
4: Eh.
1: Ngi gire mangko ngalek ya tau.
4: Gere. Cicam abdi kisah cicam macam orang tahap cici. Ayah punya no, negi kan naya agak besar suka nyobai nak kuat itu aja. Mungkin kita naya cuma goreng muka suka nyobai, aman kita boleh makan TV ke negi dia nanti.
1: Kalau kalau beri, kalau kalau mama sen, kita goreng guna apa ni? Kalau betul negi kau makan tapi kalau suka, kalau kita naya dalam family mata betul cici kalau. Kalau negi agak masuk kau ini ni bejat aja kau beri tadi. Kalau kau kedok niya kau gitu. Kalau kita cuma doa ni urugu guru seni guru ini boleh. Kalau kita mesti direct dia mohon alih ni. Negeri
4: kasih. Igeri cerita no no.
1: Yes.
4: Kau main. Bagi tegi siapa cerita. Aku kira ini cerita dia macam orang yang muka
1: besar.
4: Kau kini gugur kita bagi orang guru muai koyu mesinnya muai.
1: Angalah coba muai jalan sahun ini gugur ni jatung.
4: Aja. Makarara.
1: Makawang kan supaya tu keuju.
4: Kau ngerti? Mati nama aku no no. Wakin itu agi le mete aku no, mete tiap bulan nyonya. Kiko ainen nak gile, kau ngerti? Tahu giri ni kampung, kau kasih tak?
1: Ayuh kalau jin makasih.
4: Mati nama aku, namun kati nama aku tiap bulan. Ini naik aku sihir no.
1: Kalau jin makasih.

0: Alright, tenda na kala mego ke nderi wa tenda na watu na bogo pchamba akeche mirei nega kwenye tego ishak kanom agangwa nchi kabatai lebo studio itiyet kuna wadra batach fame tuge tap kwenye nchi kaga tachi nchi aga tungul mimi tatapanda radio kilein karibu sana
1: yes
0: imanga mara nasige the style tungulein karunet na mienye ne uni
1: ure ne angiri ni nguli mwango
0: yes
1: kusuki kia watu matet
0: Tesu ya tomate.
1: Ya que gole.
0: Te ves a muela. Samuel Gafche, mire, bon, en cabeza. Yes.
1: Amma que le manda que suelte, tomate.
0: Yes.
1: Magdalena con que suelte, pa tomate. Ngulim paso ngire ngon na munyanye. O ja ta gañon goy na ko que suelte, pa tomate. Ja ta que suelte, que gole. Ele ji to ga ji. Ma ji ji munyanye.
0: Yes.
1: Aku cinta nama tu mati itu malay ni, maklum butuh tu mati. Macam ni, ngajin dah aku tu.
0: Ileni naga.
1: Aku tu jadi bau gitu. So,
0: iya korup.
1: Di jengkel nama, kalau ingin pak tu mati ini lagi diskusi, jadi kita sama kayak guna tapai sih.
0: Ileni
1: naga tu mati. So, tu kita cuma itu guna tapai na Bruce. Yes, kilajeng kerap besar. Kita siaran tu buat charge FM ni berasal dari kita kerana saya nato nampak dah irobi. Asal kita tega testai, engkau nanti nato nampak betul tapai.
0: Yes. Selamat tinggal sarta kon missing kiri konje mheshimiwa nyiga net Kip Kelly on West. Larigoske.
1: Mheshimiwa Larigoske ni bagi.
0: Ngile shabri be time ni net. Naona wale ni matian ko chule studio. Lakini hako magita sta go gibwa tungele nju tun soko. Chutun soko agitilige tet ne go ni silingi shekata 67,000 jibo school fees. Tose ter shekemi on tinget pata.
1: Tige shekata jemi to bana bruska go ni tige shek 19.
0: Check 19.
1: Yes. Aku suka beti nyor tiga perayaan aku tu mesti kau tergigit. Tiga tiga siapa yang gitu nengen?
0: Tiga siapa yang gitu nengen?
1: Okay, dah lagi tunggu *274#.
0: *274#.
1: Yes. *274#.
0: *274. Tiga tiga siapa yang?
1: Yes.
0: Kau gunain school fees. Check 67,000. Yes.
1: Yes. *274#.
0: *274#.
1: Yes. *274#.
0: Agaknya mahu agak le fees kiri orang cinci agak tunggul. Kamu kau macam apa logo sekolah? Cukup soko til. Tiga titik kau gaya *274#.
1: Yes, *274#.
0: *274#.
1: *274#. Jadi tu soko, eng petu tabrani, ye gitu setai. *274#. Agi jutu soko, ye gitu setai garo. Net nata nubah petu tabrani.
0: Yes.
1: Awak lagi ni titik titik siapa yang barang? Bro, singgal jual school fees mager tauji. Minta nengaku ni barang itu nanti ni agak mising petu tabrani. Ye jutu soko. Lagi gitu *274#. Sisi kina fas, nata ni nge, ye gitu setai. *274#. Kalau nak aku jutu soko, ngapa nak berus inge komputer nunggu tu?
0: Cita nak aku jutu kere Alex Tanu, iko aku jutu soko. Ni orang itu lagi, aku cili get it, lagi nega nyor 8-1 shilling.
1: Agar kita nunggu Martin Ruto.
0: Yes.
1: Nata nunggu jutu kene soko. Lain nega gunun bonus, anjun Martin. Agunun bonus, jatuh berapa 347 shillings.
0: William Siruyot kan nyor 519. Agar mama agen gure Nancy.
1: Yes.
0: Nancy Ruto, nyor 497. Agar itu mungkin mana tiket kita getul, and soko tiket, kadang kita siapa cakap miu?
1: Tiket sejuk itu kan 19, bana Bruce.
0: Yes.
1: Agar lagi yang jutu soko, yes. Orang jita geng ke bana Bruce, naga gonyor Baranda, nata negure Russell, skemutai.
0: Yes.
1: Agar yang jutu engkau gune. So kagwe kita naga tel tiket ini nata. Agar lagi yang tel tiket siapa yang kita naga? Dari kita kan *274#. Agi nyoru Baranda nata naga, ya kita setai engkau live studio garu.
0: *274#. *274#.
1: Agi siki yegitu setai.
0: Chutun soko, CBT siki ugewe brista, 274#, kiwe kisei metu agenda banda nebo radio.

0: Alright, thank you go check check about tago thank you go check mood and site again go ye musok na te tagne site tago go room ere laga ngen system en yona go de tugun chimbagi go se gele ne
1: gi kwa de jada go
0: yes ana la match kwa ken picho go go lele go wa ken kwa ken system
1: ana yoga ta go kwa ken system se jan ngene na ba mana bwana
0: ngene go le chepo state ye talking e
1: ngene go kuingele system kwa genge.
0: Yes.
1: Kiti kasi chini kiti te chungu yangu usoma ni tuwa. Kule five bani bai meta Kenya kule gibu mano. Kule gibu begori.
0: Gibu begori.
1: Kule gibu begori. Kule ne nyeki ato. Jadi gini te chunda kita ke usoma ni tarasa kule gini tapa magai untuk menjepit mengge yang jisama.
0: Kule gibu begori tasi nyoke abjaita.
1: Nyoke abjaita.
0: Kau ngerti no limba Amerika.
1: Ngerti limba Amerika.
0: Yes.
1: Aku kira lagi gibu natu aja jangan gini meta Kenya. Itu juga kira kita kujile ne to kule main da wifi ya on. Main da wifi ya on.
0: Mungkin kule gibu mano. Yes.
1: Aku nato kira le ne kusuku kira binga lagap social media kau tu mungkin pike jang.
0: Yes, sentai kau sechon gay batatai kau sheklo aku ne macan kabel dige nyoru. Yes.
1: Mushuma ilar guske. Mushuma ilar guske MP na boleh lembaga kelian west.
0: Yes.
1: Cuma aku kurege jadi dengan net panam Bruce.
0: Yes.
1: Kau ngeli jinai ya nake kalau hanya kanaman kau nyakan jijau tu. Ini nak guna tau?
0: Ya lecik ni kan, ni kan?
1: Ni juga guna kan? Kalau ni kan, aku bagi pilih. Aku mail lekai Asia. So itu lebih studio. So kalau kita start tu, kalau yang bagian ke, seni kalau ni ke ngalal. Ini kejang.
0: Yes.
1: Kalau macam mana lagu sekarang aku kandu dekat ke, kenapa aku yang lekai canggih tu bangga lekai bucumi. Jadi mit. Kau juga kau mesti kau tinggal ngalekai current affairs ngalekai kain dona teh tu bangga Bruce.
0: Yes.
1: Aku no tak kau si gira kau mesti kau ingin kan dapat tu kejang.
0: Agar lebih cakap sih, arah lebih cakap tengah lebih cakap engkau lagi soal itu engkau terlik, lagi soal itu en favor, AIC, agestie.
1: Tulu kau turut tak kita jadi Yesus.
0: Yes.
1: Mi tulim bapa lagi bersenget. Enggono aku no tak apa sah.
0: Yes.
1: Enggol anggut ke enggol kau finger clipping.
0: Yes.
1: Enggol imba SDA. Kau engkau tulik apa sah gitu ni. Agi sungguhkan apa sah.
0: Yes.
1: Enggono AIC gitu ni jadi terseru tu kita buat. Kau no tak bana Bruce. Aku tulu kau uhi turore kamu tu endit.
0: Emel.
1: Nata napa mana sah ini. Magi macam kau mesti kau kelu senggal aja. Magi turur munggu. Iwa selalu magi, lagi aku turur je. Takkan ada ramu munggu istaga enggan di sana tak apa. Magi leh nilai na dia.
0: Itu agak lagi rebung korai kasih ke si kita turur.
1: Aci caci caci ca. Nau nata. Ire guna korai sekali dia kasih nata.
0: Ire cuci agak nama ini nara piuga. Ire piking korai kapesa. Aci korai aku leh leh mili kanisa.
1: Ini kali jadi makasih mili manio. Itu ni macam jadi tayyibenda tayyibu nara bini. Aku ni kenyir orang negara, orang ulam naro ibu kaga. Kau kan naya ini tengok tu. Naya net kita tapi aji negi bantu tu juga berindi ulam baga gigi bantu ngalaki makan orang ni.
0: Yes, kemacet kita tun soko, kemari time mesmiwa. Kemacet kita tun soko, kemari time mesmiwa. En garunet abrani. Aku na fast nebo soko en royu. Tinget kau kaki kau 85,000. Sergei lagi bati nik mapati. 85,000 itu kopi tina gigi mago tegot. Aku mati nyuwe sa agatul. Kigo tul kabisa go lego tegot. Aku tomu seki. Kemacet kau na fast itu tun soko itil kicok. Tiga tisha kau en. Aku kau ni selingi sek 85,000 ni. Aku tinggal tomu gai nyorugi en soko kau ngeten. Yes. Kipa guna faa so ginye ichutu soko itilika tishako yung sisi ki 85,000 agi tegot *274#
1: *274#
0: *274# *274
1: yes *274#
0: *274
1: agi chutu soko imbe tutabrani
0: *274
1: *274#
0: *274
1: chutu soko yung guni iti njana faa sinuata nangarana gali jimbe tegot imbe tutabrani kiyo matko tumisi ngita jinka sabta nagoy itu menyuruh berani dah, lagi ni ni tadi kau nafas nanti ni negai.
0: *274
1: yes *274#
0: *274
1: jitu sok yang kau ni itu ni berani dah ni negai.
0: Yes, Jacqueline Kirui kai ger ten sang ogre gi ay nyoru Charles Keter kai ger ten sang ogre kri nyoru ogre chitar gure Bernard Cheruyo kai ger ten sang
1: ogre chitan to gure ilar ngete bana Bruce na ger ta sang ogta kene
0: fin se langat ki jogak chiro no Gloria chiro no go bi che ni ger go chut soko ogo yonji ko katil ga te tagenga lagini mu ko til ga tin boeng ko che che nyoru 85,000 *274#
1: *274#
0: tutun soko sibiti siki en garuneta abrani yegit seta *274#
1: *274#
0: chutun soko atildega tit asibiti siki yegit seta en garuneta abrani kiwe xei metwa gena banda nebo radio

0: All right, think it on it. Tidana Bachis Langat, think it all it was a year turn of missing. A boy on who the turn of Yuan de Preston. Gale Sai Tagan and go meeting a good co Wemby Nago Gitinia and Rani. Gallion West Cogas Callaway and Dio Limbago quit and a Galigurene, Lebago Lumto and Preston, Galega Boret, and were of naked color 43 kilometers.
1: 43 kilometers.
0: Kwana go meet in the Mavanjin, Serak. Kando na tete na wanyika net mm-hmm. Atumogo nyo president royu
1: mm-hmm.
0: Iwe bo met kumara mine mwana mga kwa kili la risige mm-hmm. Liga afkura
1: mm-hmm.
0: Mine mwana mga kwa na barichok
1: mm-hmm.
0: Yo chegi tepte inano kasartane kwa nyo president tinget
1: Ngile gina pa maana bwana Bruce kumye kwa naibi kejangole ina kasartane kwa nyo president bo met
0: mm-hmm.
1: Anangokericho anangokot naroka anangokiviru ya angulimbaso Rift Valley
0: yes.
1: Kunita kasartane inege tabano tapkinge president kwa misengile ba ulimbaka bwana Bruce kena kile president na baimeta ap Kenya ini ni tentang Saudi ageng gak itu nengah macam tentang Saudi juga yang kau ikan yang presiden sekarang ngalang gula kau kira urbanisio ni kau jo kebi tak komit kaya gas onge mite kau missing ngalek jago apa tiga banam Bruce ngutu macam kau missing kau betasih mah apa yang nyuruh tu kau lagi mak tahu tak jaga apa tiga kau presiden kau kau kau beri kalau kita er ngapa tu jaga kau tak lagi kandoi banam Bruce ini ngalek wah maru mite kandoi gimana mage kau mite itu nanti ilah oh ngapa kasanya kandoi ini tanam gila uap tanu kau missing kandoi ini Pituna tak pernah Bruce kau kerja, yang kau ujung-ujung lagi ni je. Biasa tengok, lagi nak gunjau tata kata kul kita pergi kot misal, kimnya kau kau kau ibai ibain. Ya, kau presiden, aku mungkin kita asing lagi kau coba lah. Laki ni, yaitu kau minta presiden, kau tak kengge, kau betul nak boleh, bahasa drift. Ya, Wendy kau misal kau rodi aku bawa isu ni, kau tu, cuma kat kaya bana Bruce, kau mat kau tiada gele, kau mat kini kaya isu ni tu, bana Bruce. Ya, kau agak kau doin tetap bana Bruce kau ini le, ibu tak lagi bawa isu ni. Cuma raga kita tinggal agak beratan. Mami ke nak sih, anak mau sih kita buat development. Ia mesti beriat, ia mesti kita mesti ngejat apa ke? Mara kami takkan doh juga bangga kau leh. Kau bangga nunggu nanti tunggu jumpa presiden. Ni gaya public demand. Kau guna nafas angalal aja jam. Pintu nak buat presiden. Nunggu arwah kita mesti kuat projects. Aingkalo buat barbi boy boy jadi presiden. Kau barbi kita mesti ni indo. Negara ramban ambus kau tegak gigi kau jangan nafas. Nepo. Tunggu kalau kau cakap kau buat. Lagi nunggu angalal kau doh dekuk malu. Kustukan gule na, ah nene mai ko the star in the next. So gandoi kimu jo tinggal buat tu kimu jo. Eh tak gandoi kimi tengah jero, anak ko gandoi kimi cuma jago tak jadi segala ni betul sih kebuan ni. Ko magat ko desistent, engit negi gure ngalega gunisim, engit tenggilen gawage. Kali lagi nyapa na Bruce gunung naga gandoi dia tak undang minister, minister segi bagin, engke parliamentary system negi pasar agali. Kuki gunung ni minister, abu hati ko gunung ni mesimua entuk Bruno Goske, gulim batin dire. Kuki gunung ni sukul gate, jenjiri kapsam sukul. Karena kuing kuing dia, gua kau minta apa insiden, no, kau tetno, kau tetno, kau tetno. Ame jipu atas sila, dahu, no, kau serta ni kejam kau gak gandoi tu. Tapi mungkin minta, ngalakap development kau ngete. So, mara aku tu minta, ala keng gandoi. Jadi mara aku tu doa ani ilmu tif. Pangkannya dah lihat segaya cama. Engkini apa arcibi galau juga, kau cama sahidi. Engkau nyoko tonon sapi engarit parak. Gua bawa ala ke sujui gua tiptar. Engkau nyoko siangkilian ala ke karena engkau siangkilianan. Entuk cagar orang ni, lagi nama ngalah gak gunisim. Cai bangkar cini kandu ini taget. Ile sub kabit kiri di mana? Ningun suku tak entuk kita presiden. Guruwa mak jami. Kandu ini negi gila bandra, panah Bruce. Negi gila band, negi kau aja berani dah. Negi ke bridge kurang depe. Kami cini lagi kandu itu, nanti patut gistang kurang yat. Kau kandu ini tap kebab berata. Lagi nama istawa itu, ilen ni tu nong ngarit barak. Atas segi awir betul nato, atas segi itu nih. Pikir ngah main gonggong kalau kandu itu nana kumagi cini fatah sekian tam. Kiki wendy kiri tayi. Lagi nunggu gonggong kandu itu tu kumagi barci nena magi tu itu ji. Aku takkan nak tu dobi kap kuba. Guna aku petu nato gonggong presiden ni dog melayan MP na basi muflan. Lagi nih presiden bayi metap Kenya. Nenyo nunggu buat isu ni kebuan kebe berita nomi tayi. Mana lain kenurani anum kenurani anum kenurani anum. Mami ngalak kap kenurani tiba nana Bruce. Ulagi nih tayi kut missing cita kut tunggu benting ngalak kap kurayat. In hama sile oh kima jam kado ni muma yuo 1, 2, 3, 4 ago in lewe niit na tangi bini gile pichin ngalaga kura in 2027 gile pichin ngalaga wa isionik so jitu kun tuni wendi bila kura yati ilen sko karna nyu igale jiji ngalaga bestimet uwa matagi sichiga majiji gando ida ni ngalaga be uwa matagi sich ngalaga be jima ngalaga warat nwe uwa to magia jauchu baoret lagini competition ni mite kuma ngalaga kia baborito jale na tingana mrungu siyek sijuye ngasa mat big chite gongete gore ni anam gijane ka ape ape siyo ngap kongeta ka gula ngal jokon mayo kutu bibi ubi yonik ngole ni kata mite awando net kuma choka ebit iba ko time president eka si nkia rore gile nita kinge limba bomet east wendi limba noin wendi limba suhin sigawe kungu ta kinge kipepe rejunda pana pruse mkwa sigi purche ake kastu kemwae Kau tu kau lembres je, anggup ini, mungkin kau mana kangal ada niaga tu tinggal lagi mewe. Kau yang kau tu kasih pajon atau gaya itu.
2: Kangal lagi kau le tu, kau itu kopi, yuan avocado.
1: Yes.
2: Kau kau kau kau orderan gaya.
1: Yes.
0: kimi kasar nengi kabo met Preston kogi sa megura yugi rubewa ta Preston kogi kasarata kogi sungor kotoare te mama mboka wana poda
1: yes
0: kima kaiser kaya bo met po Preston stop negi si kogi kericho mosi ki chapa bo met kogi kotoare tak chapa kericho akuto ta apa galak so kasar tana kanyo Preston ne aso burburen tuje ta Preston ne kogi kuchot kogi kaya paishoni kibo pandap tai kos manyol wagi nege ngangten Preston ago te nemet kegir gele Preston gomiga kasar kaya biga apka kawa genge biga apka kimache kiborun te kisto ne karangon missing age touch Preston so kaba itang nege kote paishoni chapa pandap tai yes tinget ne malu kaya mande lips studio and the tutabrani lagini mi chena vas negararan yes
1: not negararan mi tena vas yo tena baso kumbetu tabrani agona tena negararan kut misa gilejin chutu so kumbetu tabrani so kune bana bruski ya tuno so kumbeti chutu agi isi kibara inda natane nge so gilejin chutu so kumbetu tabrani kukie dali ngiti yungan star to star 448 ash
0: kagi kwa ni stock chaba 100,000 tigati shek somok pi chep chep kabasa en 4 minutes kati tigati shek somok chitugul inyoru 100,000 siwa angana nge ima chintu kati shek somok agi nyoru 100,000 chaba mungaret kwa gebri star 274 ash
1: star 448 ash
0: yes star 448 Ash?
1: Yes, star 448 Ash.
0: Star 448 Ash.
1: Chutuso kumbetu tabrani, itinye nafasi, itinye baraindo na tarinege.
0: Star 448 Ash.
1: Star 448 Ash.
0: Chutuso ko, tildege titsibiti sikim. Yekitse taa inga orune tabrani. Tika disheko sumuk, 100,000 big sumuk.
1: Yes.
0: So chutuso ko, itildege titsi nigoni nafasi nigararan. Star 448 Ash, ogi sikim. Yekitse taa, enka orune.
1: Yes, star 448 Ash.
0: Yes.
1: Agi chutuso ko, itil tikitit kiti agenge nege. Agi sikibaraindo na tarinege.
0: Kwe, say, hene matiana.

kole yon arar yasiman ole lewani milon itoran en tukukeye kole yuginye kabisa kimai bara singuni igere karanam laine imachiwege maboise kabisa jafeke pongezi njoronoki kwa alisien sokoni chamuna alisien kongo nebo man pongezi zaidi kwa alis chorono kumoja mbili tatu kakialisi kakialki tukul chika baka asit kasit brand new chepote tuteni boga atorore tagalosune tinyo tuitosi agara afsere maalisien kipuko agogo ti alisien kika ole chita kutko iti alisien agondali yonen kutu alisien mauna watanenye sige tiene betu na watanebo karontu patane siki ya kesho the star EFG touch FM

0: namnaiyo namnaiyo tondware kagamwa unditengana legend sisi ni barua inayosoma kibaro no chamge baruane ya kanam jito barwe ngun ko soman kapisa kole ko yatej ni tai ko muai ne barwe na ngun introduction nege lene ya ameje isirchige barwe tito isirge mwenyewe ingeni le koger ke itagia inyaga kwa jito nguno kes magisire nye uology kele agile ge ginge to ya e tukuna ja tukul jogisire lakini jito naga kwa ko mengen kole kagemane ago baine Lakini kote isabe komaraisi kumwaun pi koleji ni une kichomatin kichongo la gilin gero anu lakini mutaka iwe asnyo gitepta tukul jama ikase mbeche ke mwajin ke ukweli kote kote ke sabe ngundu imwa wai lecha arab serem keri ngo miki na agere na makarara ninginye imwa wa mali tete aya kasane nyu ameja nam simo shaki ngu na marathon ke bara gara ga status 74 ash ajenge bing mut ngu ni agere jitane ta na ga ko nyor chike namba 7 agere tane gikure na kines ka gi goji 55000 jitane gikure jeska 55000 jitane gikure charles 55000 agonyi bik somokto mabiga emu ago meja chem bicho to ga eng taki ke shaka ta kasane nyu ameja chem bicho to ga eng tai ke shak 3 ngoita 35 ke geryo to ameja ngu no bitu ameja kita age nge nama ge ne niye kosani ni mwitu kolo le imi ne koso ne imi te taban dab radio naga itilimbe tu tabra ni mimi na sere mago imusho ne bate tutia pas kago itpara inda name jari ibina ginye ko mie na msime mga gijia ngiti ungo andra bini keti ta 55,000 nge nguni kutkutu ma inyoru bonus kwa aga ijutu para inda ne ngungi inyoru bonus ana ninyoru 55,000 kutkutu mi te sogoni ago inguni ke ngalali jutuwa sagonin 55,000 katar irawa labatu anamsi moshe garagaraka kutoma asobita kusko ngali ngonga chaka kunyurchike tuende kasi status 74 ash number 7 chitu kuliwe number 7 haya taja fema lo
1: ya muna jarwenyu
0: acha miki jarwenyu
1: tafema
0: yes amune wala wabana yukuro
1: Bapak itu aku orang Malaysia. Tadi siapa yang bukan datang lagi yang mana tu? Aku ambil something ya.
0: Woi.
1: Kalau lagi cari anda itu, tadi siapa? Ia macam mana kali anda? Anjing kau Malaysia. Orang kita saya mana orang Malaysia. Apa yang kita cari?
0: Namziat.
1: Amakila.
0: Ira. Mereka ngah tu tak induk yangku.
1: Aku
0: tu. Ia masih nak kita kau nak? Namziat tak? Ayah, sama. Tadi siapa malu?
2: Rasul.
0: Woi.
2: Pana sibia sana.
0: Amen.
2: Jobri lewat je sana kata hati.
0: Woi.
2: Indah je entah ni. Nampak siaran jamuan ya.
0: Siaran jamuan.
2: Agak tu gula magun betul ni seram.
0: Kongko yang kau tanya magun betul ni mien.
2: Jobri lewat je sana kata.
0: Ayah, kongko missing jobri. Ayah, kau no tak sah. Ekcik aku no conference Allah batang na lebih kap conference kau marathon. Ager kali jitu cahna in amne naik guru. Koyan ko le chame ke maish lagi ni tagain rasali ne vain ko katalen ma me jaga sakai na nagle na guru ngile na guru okay ki guru na guru ngai ne tamasa ay status 74 ash namba gapi orani ka ko piti tagen ngune ke kure ngo ki kure peris ka ko nyorchi ke peris 55000 so to mabiga engu Gunia meja apa cipicho tukai yang kosanin you, cipicho tukai yang kumi guni, cipicho tukai yang, meja kopi tu ne cipta agengke cipta natom kote sugo ne kau inguni, ag cipta ageng kopi tu ne embicha kau pas sugo ne kotom kau nyorgi, ago mesit kau bisa tukai tukul, amu inyon ne kau menyor 55,000 jauh tukai kegunin bonus, koga inyon sugo ne kueke sai as kopi kegun bonus, status 74 ash number 7. Tak ada number 7, senyian kimi number 7, macam ni bingai. Agar-agar yang kita namsi meeting you, kita ada conference ko marathon. Touch FM, hello.
3: Kamu ke garap serem?
0: Ajar mungkin.
3: Ajar mereka agane apa, nak guru agane maba naik guru.
0: Iba nak guru.
3: Kalau bagi lagi tu, garap serem. Pura nak kip kemas malah.
0: Anggu nanggil lagi ringgit, ko galia.
3: Ye kuda ringgit, ko yang lagi baca pagi.
0: Oi.
3: Kogi kabalin kering ketenin, and situ ane boy ini kanu ko garap serem.
0: Oi.
3: Mak kena nyawal lah. Waktu waktu kita mesti kejut cipta angkun. Bapak tanya kita ambik kita bagai engkau pada ini kering kat sini. Rawan ini kita terus pada kita lagi ringkat. Kita terus kita lagi ringkat.
0: Kau nak ini nyawal aku yang kau lagi ringkat.
3: Lagi ringkat. Tanya tanya lagi kita puasa.
0: Aiyah.
3: Obu cerah terem jom guna la lazis tanda negzisa.
0: Ayah kongoi music. Ebo toli ni mi mi tein mi kori kalake jawab. Cumbek cegin. Cegi gua esha komen bi kalipir bi cai game ba. Kya le cegin. Ata tu na winter na agi ba ba tapi game ba aru kau bi buat na iju tak lepir bi cai game ba. Halijin mangal awal logo. Jaminan tu ni. Ia memang tak boleh kuberet ni. Memang tak boleh menjadi. Atau menjadi siapa? Aisy gelam barai lagi ni bot gitu. Lagi ni kuat. Kau mungkin kuat kini atau matu aji. Ayah kasih ni wajeng aji tanah kaji ni nyopi kau yang status 74 ash number 7. Tuin ke sasa number 7. Ame jaga itu ni rapi ni juga. Kau tu masih gaya begi tak ya? Status 74 ash number 7. Kau ni berapa inda? Start. Ira kasih ni. Cutungku ni. Status 74 ash number 7. Tafasal lagi. Kau aman kaliai. Kalia ke kwa maning tuga ninye kalia ke kwa maning lega kita uga ke jale lagi nyapa ne ko matatiso yote ina ko baliga ago in abai ba mu ngoso ma gitu alo obwa ko bua ne bi bas ron jita ne pure reji na he nai ladies mu me pepa ka che kwa ke man ko kai jita na ko jo chike ko jita ne pure po asa ga ko gerwe ko na tasa tasa na po as ei yani uya ngo kai juko kai bin kina mama angwano Ilu kau yang wajah tua ni, kami tahu kau yang ten. Kami akhir number six. Kau gitu kau sungguh ni number six. Status 74 ash number six. Agak kami cek number six kau tu ini agunin parain dah ini agak tu kau ni makin ni gay panas. Iju tu inyuru. Engkau gay sek cengeringin. Gue itu afif tiga agar duga ni. So kami cek lapat tu. Kami cek bi kau yang cegi kau jen 150,000. Ingin kau ni kami cek ceng panas. Kami cek kau jitu kau panas ni jitu duga ni. Status 74 ash number 6 kole jita number 6 kesir tano misi mengu ngigere kicho number lo status 74 ash number 6 mami jina ago juta ngota genge ngota nam si me ta genge sa guno tindo ta cha fe melo yes
1: amunara fere
0: ojo mege
1: ikango mara na bangi yar mo tele gi mu nye ne ro gi tre paisi ta ra fere
0: u no ta gara ran paisi e
1: ama cha sinde wa ngi tete nda na ba me ta ra fere
0: aya
1: Amo katwa gijango.
0: Ngoro jiji gikatke tu ayo.
1: Hello, hello Zarat.
0: Ezekiel Serem.
1: Ay, Ezekiel Serem ya bune.
0: Aja mege.
1: Eh.
0: Ahiya.
1: Wainu tige urana Evan Zuruta.
0: Evan Zuruta, karibu sana Evan Zuruta.
1: Eh, amuna gateje.
0: Chamege kabisa nema mege nu.
1: Eh.
0: Oi.
1: Ah, mwagwe.
0: Aya.
1: Hello.
0: Yes.
1: Yes, saya kira serem.
0: Iya mune o.
1: Acha me ya mune ketesie.
0: Chame ke kapisa.
1: Eh, that way, they way ti na bag me ta sai sai.
0: Aya, chonjo.
1: Aya, pamoja.
0: Pamoja, pamoja, pamoja. Unamji oto kapisa sa jengu akina na bain. Joel kimeta na le ingenile angenale ingenile ango takine haya tos ingenile ingenile haya mangena gene haya status 74 ash number 6 nguni kostari ni wameja kuna kenda ne bayin nikagama wakale jaksisi ni barua giwenda tijitu kulina ile barua etne soma na ksing taita bi ko une barua et yune barua ni une barua ni nguno ameje igir ke jitu kul mati ke jita ge ingenile kai mutine mitungu na ngama barua et ko to ji to geer gol ji geer ji ta ga gol in anam ke ga sangal yon na ga mar ap serim aga anum ira ma ngala le anum angalalun inyi ko I par wet ne wenda ti ko yage wenda to gol le ne bigi mi ji ta ga ne ga lein le ne bi ka go ba ne ko ne yes kero ne tin go na ko ne ga lag ne I par wet ne so manak sing tai ta bi nai go na Ungi wenda ti ini le soman bi agun naik bi gol le parwani kau ne kisoman ni kapesa kau ngetegei parak agoi kagai sunet so kuah parwam sur panah leh te parwai ni kita kagus soma kau betin bi ke le kalau anak te parwai tak ni wenda ti niu haya kasar niu tu madegi sekta manu ame jago ni parain da ijo tu gol duget number 6 sengguni status 74 ash labata kau duget number 6 ame jadi tu gol orang ni jadi nanti naga kau ingkian rose Karibu sana Rose, kagikuonin 1,000 bonus. David, kagikuonin 800. Eunice, 45. Eunice, roa mi 8,000 chaguge kai nambanda. Parchigeo. Chepkwe, 1,000. Chita nekikure Daniel, 864. Iroa, wege agi wege. Pale jini, ameche chitukuli chutu duket namba ngapi nguni? Duket namba 6. Kila mtu mwenye anasikia mimi. Status 74 ash, number 6. Tuende kase. Status 74 ash, number 6.

Aya kasere nyung witu kula lemi dege shokoron jo kitongan ka koi dege sektip termak somo keta ap koi tsai te sab noto nopo bet kasere nyung notinya kamang nito leko ya mishe mi komie i bai bai agong kuni ko bara inda age noto kina kaki bengku no te tutie te nepo katoro reta kala sunet kebe berta nepo aeng ake ne letin kai ne nyung ko ezekiel serem aga taji ninge unaga yang alin karibu te na afta lanji kete stai ingoret ne inegei kagamete ni mi sogoni namba ngapi agamete ni mi te soget namba 4 agonguni amecha kun ndege seklo che ameke kabisa kigoji chitukul bonus ne palanji kutko kai chitu dugani agoto minyoru che palanji kai kai tafasali urudi kwa sasa upewe yako amu ingbaraindo ne mita yo keje nge big mu che kigoji nata kigoji na ke tukul 85,000 So kutkoto miju tu kora igeri leke tu tu ke konimpo nasi agige ne 5,000 amu kot kai draw imuji sikchi kora status 74 ash number 4 mameta mu jicha chitukul jutungu ni yes kamu jabata bonus koka inyoru itulia ni nyegen kitungan kai draw lakini kutkoto minyoru bonus iju tungu ni status 74 ash number 4 so long as kanya baishesa so long as pala ni sinipo mpesa ni mungu migu wat kain Ameje ijutu itas balance ni vayem pesa ni ngung. Eng nyum nyuminda status 74 ash number 4. Mabati ya itengabi. 85,000. Status 74 ash kasa ni nyum. Isita 274 ash. Iro. Kanget 5 minutes. 5 minutes. Nane tapanigo kuingi kwa 5 minutes. Ameje bi kagire nyum kapesa wa ingeni 5 minutes. Chata kyo. Chita ni jutung 5 minutes. Chata kyo. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. In 5 minutes time. Kumagat ka ager yata kyo ager gon para indo nabagebe kita geng sogoni lagi ni kutkoto minyorui konginyo kutkoto miti sogoni konginyo kolegi ta kibo anunda na arab serem kanyang ngon giji lagi tungan ke legin star 274 ash number 4 kero emi number angwano ule mi ite 5,000 yoto kolegi minguni chutu aragaraga kosaninyo star 274 ash Number 4 Status 74 Ash number 4 Aiyo lai Mami ji nagir agi nyengoli Mami Oranji tanetai Naga agonyo ni Negure in Jep Kembai Kagonyo na akti ke tishokai Ngagatong konyo orgi Kagi gwajin enda Bo nasho takke bo 1000 Oranji tage negi gure Zedi Kagonyo na akti ke tishokai Ngwan Kagi gwajin enda 1000 Oranji tage negure Kipchumba Kago nyo nakti ke tishoka yang kama nyo urki kagi gwajin enda 500. Oroni jita age negi gure ana. Kago nyo nakti ke tishoka angwan. Uyi njal kwa menda kwe ilgaya aja gigwaji. Kagi gwajin enda 1500. Kongo misi uyo kage lipisa nanti ke tishoka uktukul. Chaka iba ishe. Iro. Anginye na iju tungguni. Oroni jita naga nyo nengguni. Negi gure George. George ko kanyo nengguni katong kwa tiamine kwa ingyan. Kagi gwaji 800. Asanda sana George. Orang cita agen negi gure in roda. Kanyo nengguni kaki kaca kene endati 1000. Kasane new status 74 ash. Labatawe duget number gabi. Labatawe duget number 4 aragaraga. Labatawe duget number 4. Asa kabiti nyoru rabi ini kengkoret nirai sina. Labat nengguni. Kako mako sirin kasarta. Haya. Kutku sirin kumangin ala zaitan. Aku sam kimeta tinta nata nebayin. Lulu, agal cendera lulu kau coba isek. Ayang kau nyuruh cendera atau kau tukul lagi ni kecungan kau ingkian big. Status 74 ash lah, batu kau duga itu nampang gapi. Ine.

kisha na sokoni naye kafungwa na mna hiyo kake kertuket namba ngapi namba ngapi agale jin jutu ko teta tendangu na mapatin ke aginyamu mai sungatu tek lagen dage sungatu tek chok tagai paulen agere jitana ki ko jingyu ko jita natai ko jita nekure Richard Cynthia agere tane gure Metusela hey terbi grane ajita nekure ki Johnny Rosaline pingut ki tegonot kaya ko nyor chika agetukul 85,000 so kutko maisi ki nyoru ton tiwari kutko mama kai nengu pana iko kuwari tami tawa kona tu kimi sogoni ame chawa koni parawinda inyuanyu number 3 onge tokosu number 3 ko leo onge buwa number 3 ko leo number 3 simendi nebabi ngut kora agono simiti simendi ya watu 5 aragaraga status 74 ash number 3 Kimi number 3 kau sini. Kimi number 3 yang kuni cutu raga-raga. Priority number 1. Yani, kiko hajin parawindo netai, jitan nema nyur ki kongete kaki nam aku yang kuni. Kukut kukai nyur ki, ku jatuh ku sindikisa. Lagi nujue, aku na yako. Kai nyur ki nyai kai kai. Mi jitan netom ku nyur ki kongete kaki nam tetu tia taga aku yang kian suku ni. Ame jay nyur kuni duget number 3 aku ni simendi jepa 50,000 ping mut. Ago ga ko nam notok tatya to minyoru bonus paraindo nengung notok rai baishe ago ni bonus status 74 ash kagepe to get number 3 kasen to get number 3 nanya tabungulia sisi ya kwanja ngoroji tena ya tuwe jingyo status 74 ash ameja nguita kide gaisha kartam keker dugani status 74 ash number 3 imagine mamijina kago chutango tagenge angu nalengi tiongan oti gai kitip chungur gengung koti tamanan jito guruto ajin Ama itu je, anggun nanya ko lain gitu kan, jam ke, kalau agak tak gitu, imagine mami je suka ni, nota mana kalau tak na le, status 74 ash, kimi tetu ke number 3, obwow, obwow anggun ni tu ya jitu ko lakponas, ame jawa guru, kau guru ni, personally, wewe mnyewe, inye dan nato mingkian suka ni, ame je inyo status 74 ash, lepas tak ko tetu ke number 3, kau inye, is status 74 ash number 3, 50,000. Anjaro kumita jitana tayangu na wagi kwaji bonus. Bonus kwa janga bisa nyu. Bonus inatembea kutembea. Usipitwe na wakati kwa kuchelewa wewe. Kuja kwa sasa kwa saa hii. Karibu tena. Status 74 ash labat chito kul ako iduget namba. Roko sari nyuma. Kawo kia kersuma. Angu na ako kia kertuget ama abit chongo tagenge na kwaji bonus. Status 74 ash kapano bikinye. Kabanu bi, raw otep te, raw mawe ni bi butul esnya, lagi nyawa kapar api ni kau wajah lelet. Status 74 ash lah, betul kau itu gaya tu nama gar, orang ni jitu netai. Fikta kaki kau aje 500, kau kau fikta aku ya tu aje, orang ni jitu aje negi kure sara, kaki kau aje 1,000, orang ni jitu aje negi kure ngom, negi kure ngom betul. Mungkin kita pun kira na betul sokong ni. Jangan mungkin naja mangen ni, senaja mager. Bahasa mana ada betul ingkoro ni? Kaki kaji 500 tak kena. Haya, status 74 ash ingkoro ini is neto minyo. Labatu araga status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Wapi wewe nduku yangu, tata yangu, mama yangu, papa yangu. Yani jaga tu kulinguni. Abad kesatuan bagi nyor cep kondet pana. Yes, status 74 ash ngoi tak foto keger dugaan ama meje keger ko to minyo kot ko magi ger ama inyo lazima yito ibwa tilaje ngi bingmu sa sangu noi ka sanenyo ka ko ka satana je ngi bingmu te ka ko ka to ka to bendi bonus so kot ko to minyo ru bonus singi ni lengu na ko sai tungu na ngalen ta ma bonus ko jambi ame je ke ko sin ngi tungon ko sin ke ba genge ko gimna ka be shon ba ge ka bute Koya kaki kasih nak kaya kita mite tu dikele magi tu aje agi subi kena kama. Me kerja tu agi esiran kelein. Magi bis tu aje ngatu tik. Amui siapa jawab? Ya rasul ini man keleji ibi ya niang ni ibu kaya tu kefinono. Kau ni kalau lagi ni me kaya insoko ni maga leji ni yang kian soko ni kelese. Kau tu kaya araba ta utakwa sepesa. Aya. Mimi tagen len mainga ne dugana ago mara yuta ko lagate jo re rapene chutungu ni status 74 ash kagoit ka satana je nge pigata pig mu chaba jina ke tugol 50,000 koti maje 50,000
ako baraindo komite ingine to mite sokoni ako inguni akita naga inyo ako tomge koni bonus akinye naga inyo ako tomi nyor bonus baraindo nengu inyoru tuku kata aeng netai inyoru 85,000 inyoru 50,000 nebaeng inyoru bonus chegu kye koni kogerge kora akita nyo nengu ni sokoni nega tomgo te sokoni ira obwao obwao agere tenigure jepkwe jinyo ego 48 shillings agere tenigure meri ego ni 1000 meri jita negure in Kennedy kagigonin 500 Walter kagigonin Walter kagigonji 50,000 ako nyorchige Walter 50,000 bana sota kotoma chepa chita agenge bigangwan ako nyorchita agenge Walter toma bigangwan kasanini toma 4 people ako bichota kangwan amechapche kitungan kouni biga engi kuba bi kya to mite sogoni ko inguni otu ya 50,000 biga engo jitanaganyo sogoni ako to minyoruge kegase labatu ngunyo labatu nguni ra labatu nguni labatu nguni yes ngane libani bili tabara weta ka sista nye kame chana ya le ngane libani ngaba agir ke chai ki mbarak agir ara wet aga agir sista ati ate be gali ikwe mwe jiman lagi ni ngane libani bili ni nye amungi libani jaba uli mwengu Matingap Kerugani Magilipani to Naepa Nyogi Nyogi Kereke I our local arrangement came Taiwai Nikora Konyon and Yogi Tilly Kewe Tinikora and give up some with an Ingulivaning out.

agunat gitu ngan elipani bilit ceso kaku ala cerinda na aku ngan elipani bilit kasar ini amas kata junda jadi na toko mie nyoru amet jadi tu namu kange dekai sebagai yang kasar ini amah agar duga ane nambang gapi amet jadi kungku na aku pas 274 ash number 3 kai kai aku timi aku tu mingguan ni kuparan itu nemu ni inyor cikai 50,000 imefik aile wakati 274 ash number 3 to ma 2 minutes ke agar duga ane suka bit kaya soge tak ane pas 248 ash Status 74 ash number iraga stani nyoman kele ke machigira de tongilo yanda ni go indika psao nema bayinyo maba ya nimi gicho ulimwengu status 74 ash number 3 kasere nyu daga ya tagenga na nget orori jita naga go chapchabit jita negi kurenga le jita chame kwane jita negi kure Judith, eh tena Judith ingine vile imeandikwa hata nimesoma tu nikasutuka. Kako nyorchike inenda 50,000. Ngatata sun 50,000. Oroni jitane baengi negigure Irene 50,000. So toma bigato. Toma two people. Status 74 ash ngune toma bigayemu. Ame jibicho atakopita ngune status 74 ash number 3 to sibito yes ago bicho to kaya nganyoni koponas tukul jaga ko ngiting dukani ki go jinchi age tukul ningyane tabasali usipitise usipotese ngosominale mejile ni to gineke status 74 ash number 3 chutungu ni nyoru bonus chegu kotkoto mi nyoru igeri legejo tu yani make and sure ilegejo tu yani ngot kotko megeri ile to si chutu igilge ichutu status 74 ash number 3 kimi number 3 number 3 kasane niyo chitukul garep reach number 3 iger kwangutu kap chepkunyu chweka chorke musa ko chorche ke tai ingen bi kap chepkunyu ngalecho kale ki chorke kapisa musa nikipa tamnet ak syarit nikipure nyanjet koto tote nyanjet awalanda lao kap israel kika tai roi nye Kalau jaga segitu kuat indah, ayah. Nyusi kira kena macam pun si mengum. Status 74 ash kimi terduget nampak teri. Orang ni jatuh naga bengkian. Agam malah gitu tu. Ita negurai berarti. Kaki kau aje 500. Kongoi missing. Leonard 650. Kongoi missing. Jita agenyo kau negurai Evelyn. Kaki kau aje 1000. Agar enjoy sakit nengyo. Kaki kau aje 385. Kongoi missing. Asku no. Uno to kas ngale ongili chinyi ongigil keo igil ke jitu ko ligeri le kejo to togan chutu togan nguni ame jesu ko bita yapta ame jebi chichu to ragara ga status 74 ash number ira labata ko duget number 3 nguni number 3

ya safi sana kutu magoni tienda notage ni pama ambete notage enegile isimba chaza akukatuya agnotage princess Eda enwariti notage ni chonjo sana asarita notage na amigo rasi kwa bit kenyo urchigelo kwa kichota kijepo urerio shege age kibrotiji mutai enwariti notage ni chonjo sana mambete kabisa mambete kabisa nena angote yabena kulecha mambete kimuwa inene kabisa usuturu kumi machutuma manyasi nkoka wako mwase nguti ite ngalega abrop tau anangwasi istau ale yo ame imuwa ngale joni iwe ndio lelole ke mewut kabisa wako wala hara mamuwa asi istau imeno aya safi sana kwa wana mandeni angoka wale chita kwa tiltika tinata kinepo kuku Aku mau lecitha ini aku tiltiket ini baku ku. Aku mau agi lecith nota ke, nego agi lecith congratulations. Ame cicitha ini tiltiket nota ke ini baku ku. Tiket nota ke ini mite number 7. Cicitha nota ke ini tiltiket nota ke ini baku. Inko ke ini tiket nota ke ini mite number 7. Nota ke ini agi sirik cikul le kuku. Ame cicil star 274 ash. Agi tiltiket nota ke ini mite number 7. Goro cicitha nota ke ini tiltiket nota ke ini mite number 7. Ame cicil star 274 ash. Agi tiltiket nota ke ini mite number 7. Nota ke ini baku ku. Icil agi tiungan star 274 ash. Agi tiltiket nota ke ini mite number 7. Kele chin anggo taginye congratulations. Agi agere bika nyagere dismas kagi gaji 435. Weekly fee kagi gaji silingi sege chota ge 118. Anggo tinota ke ini gugure esra. Kagi gaji silingi sege chota ge 313. Sharon. Kagi gaji 44. Anggo tinota ke ini gugure Justin. Kagi gaji silingi sege chota ge 412. Agu chota ke tiungan tukul ko bonus. Ngo tilipak chita ge ticket. Chili star 274 ash. Agi til ticket nota ke ini mite number. Ticket nota ke ini mite number ta. Ticket nota ke ini mite number. Ticket ne mite number 7. Nota ke ini kagi sirkule kuku. Ame chita ge tukul ko tinga ni lega itil ticket enyon. Na ile ianat isekchi chamdat iget chige itil ticket. Ichile ke tiungan star 274 ash. Agi tiltiket nota gine mite number 7. Agere nota gine gugure acha aginye. No pate. Kagi gochi 934. Ago mite Wilson kagi gochi 360. Ago chuta jitukul gitiunga nko bonus. Inko tilchita tiketo. Chili star 274 ash. Agi tiltiket nota gine mite number 7. Chita naga itilem. Ianat isekchi anan chamtaat iget chige. Itiltiket ichile gitiunga ni star 274 ash. Agi tiltiket nota gine mite number 7. Abiude. Agere abiude kagi gochi 1155. 1155. Konjo Stella. Ki gochi 215. Konjo Faith. Ki gochi silingi shegi chota ge 42. Na ile bona azi ndugu na mi silingi shegi chota ge artam. Age bago silingi shegi chota ge elibut. Age. Tilibak ticket nota gine mite number 7 chito. Chill star 274 ash. Agi tiltiket nota gine mite number 7. Ichile gitiongon star 274 ash. Agi tiltiket nota gine mite number 7. Matita itilot. Esra. Esraya. Agere Esra kako kage lechi congratulation. Congratulation Esra. Agoga isi kianga tiltiket ako kechi. Yane kage lechi ne congratulation nota ge. Ticket nota ge neba. Angwan. Yane kage tili neba ata. Four. Age lechi congratulation. Nini ticket ay nego gile itil gitio one touch. Nini ticket ay nota ge nego gile magi isi kin. Itil gitio agenge. Nita kanyi. Agile gitio tayo kutom kage le congratulation. Ticket negitile gitio one touch. Magi gitio nito ge. Yange gas ticket ne magi isi kin getile. Ina ile yoji iparchige yugot netay. Itile. Matile tu. Yange gas ticket nego gile til gitio sabarit agenge. Agile chin congratulation. Ina ile yoji igilge iku ne chep chep. Mama uno ta le chine namba ata he. Amache I chill star 274 ash. Kago I chitu. Amache na mua ina kwa I til ticket kitio. Amache I chill chito star 274 ash. Ticket niko gile itile kitio one touch. Amache kaya rita tu kuno. Kitile sabarita genge magi sekchine. Nita nga ngunyo luko tilji itu kulain. Kabisa na uti jantum ka itile tikete. Ana nika itile. Ana nukuku ike nyo uti itile. Kunyo lu itile nita ke. Chili star 274 ash. Agi til tikete nota gine mite number 1. Chili star 274 ash. Agi til tikete nota gine mite number 1. Sku.
school fees chebo 67,000 tilibak ako magigetin tilibak tiketinon ako magisekin tilgitio one touch chili star 274 asha agitil tiketinon savarit agenge ticket nemite number one star 274 asha agitil tiket kwanyel agenge

Bull up, mate till together, Briska, guno tergago much call jiga, pungesi, anatagle, Briska, achawe. Pungesi, anatagle, Briska, mate till jita tigatirono, usi kate yo ticket, tavadali, usi mate till tigatirono, Briska pungesi sana. Nama tengah aku muncul juga. Aiyah, ladies wa mea mu anak mana gaya ni buana. Rispa ini Briska. Pogesi sana. Briska ijer itu nama tengah yang juga. Number ingun golatin 674. Number ingun golatin 674. Briska, pogesi sana. Kau aku nak nonton. Mati itu jadi tiga tenon kami serta pada ale. Usik kat tiu tiga tena. Naga orang kat kami tena tu ti tilenya yo. Orang antu gula. Ne mengikut orang antu gula. Lagi berjaga kami serta buana. Alright. Amache chill star 274 ash mati til none tavadale mati til none mati til none amache chill star 274 ash amache chill jita star 274 ash all right haya mitene one number 1 n star 274 ash school fees forger pigangwa jebe index 67000 number 1 don't ngeche ngibike cha kidogo star 274 ash til ticket number 1 nagasir gele fee coba 67,000 jangan lagi dia mesti mengung iba iso tenge episode di sana star 274 ash ama cita tiga tu nama itu number one number school fees for aja not tenge tilen ngune star two ayam mi bi jeta go tilen ngan orang kaga ager nong kabo stoke mi nepa 67,000 nama itu new kiceng bi kecang kabe sabi kangwan star 274 ash agi tilen tiga tu nane Star 274 ash till ticket not the meeting number one. Star 274 ash number magneton. Star 274 ash na ilegi macha bi angwan. Majita agenga bi angwan. Jebe ndiko kachile star 274 ash ago till ticket not the meeting number one. School fees forger number 67,000. Tiamji tukulbaate dagunget star 274 ash till ticket na sirgele fees na meeting number one.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: hospitalo tamam.
1: Kago mo membeta ko nengatenga tuting ne babo med center on rebo Richard Kilel ko le ruto ito na tren pagando in detape met William Samuel Ruto. Enge county ne babo met ang wiki na nyone ko wendi ko eku kelchin missing ing mengi kap county na to ko suke agate tutik ke jang chabata ba isyo ne kabandap tae che wendi ko yate alake kando in detape met ago jikile alak chete se tae gora enge county ino tibuwe che logo iwe jo sirinde ne ane balogo en county ne babo met Weldon Kirui.
2: Kungalali in Kamastan Baches Virta in Kapsimoto, what it up celebrate in Koyotan Kingatinga Tuting, the Pomets and Roll, Koma Mush Magilla Kole, Alagin Poisunik, Bandapta, Chenun Koyote, Agochigilla Lagon, the Tabi Mate, Kukoboto, takes it up Pometa School, Kubota Rar, Tinuakiwala Miseke Chang, Jugo Toy, and Koyotan Kingatinga Tuting, the Pomets and Roll,
3: Majamo, Jiga Pometa, Tiabati, and Migione, Amun Kiyuru, visit Nepo President. Visit Nepo President, Guyopanga Castanova, who knew a nephew to Shikiko. Maugila, kitiye president bitu Sheikh Somoh. Amun kigira ngi ngi tam na gumori ngulo ngi agu ngi matana ngi ngi ngi. So gumori ngi ngi president. Atsa na ayo moya ngi gumori ngi ngi kiva somo agu ngi ngi. Kune somo ngi ngi ngi school ngi bare bumeta school. Nino ataku ngi kitiye dar 85% ngi. Kita kena amun ngi bare gumori ngi bare atu ngi kiva town. Kiva le ngi bare expanded range highway. Amun ngi bare ngi kere cha men sa jike bare bare ngi bare basa kuni. So gumori ngi chabagi agu gumori ngi contract taka asik ngi ngi nam kiti. Agu bare atu ngi ngi alak Jadi orang boleh ini ngeteh bomet kau tahu kau tahu lagi sama dah yang keliot ni tu berada tu yang kecang kau tu ni limbah cecair word kau ngeteh bloki agak bawa limbah morit kau lagi mohon kau apa rasa ada kecang kau berangan ini dan baik plan aku bagi kau itu ini juga nama itu kau nampak semua tu agak bawa gigit agak bawa pelinci agak bawa cecair
2: kau main yang kau le entro tayar tanpa kau ada tabe met kau meeting kau ni kalian ten kau untuk nampak bomet agak bawa tim mengikap kau untuk ni tanpa kau bawa tangan Kaini nyon kaweldon kiroi.
1: Engloko ikomiete county na Bakericho ga kola salaga ngi ka ga kable la arte te ward age kipkelion ward en county na Bakericho serkali tap Kenya kwansa go ba kanapta ta tutu te kyoto ke basete met last mile connectivity program oichi ta kwe keter ter chaba ga kamwa kole ko gotare tro ko timising no ta ngi tutu kyoto ke ba mungare ta ga patishet ko ba ta gora ripset no tagne ba kaliet Ibuai logo yeju, sirine ni ane balogo yeju kengka unten bakericho kipkiru yegon.
4: Engkau ini tiko kilpat kipkiru, abang nugu kui negur yang kau sombongja. Kira anjoru stimet, kiko tarat ichi endukuk cacing saigi bayi sih nesa security, abu kui bayi sih.

0: Haya, haya, chamua na touch Isaiah. Ngewe bertena teleba conference like kina Jacob. Isaiah, good evening. Isaiah?
1: Yes.
0: Ego siji?
1: Avasi nita nani wata gori zabla.
0: Garibu sana.
1: Atanda sana. Natai, yemuwa gongo imisumi. Ena pas nga genyo ruwenge tesi. Wastara apkori. Age muwa gele kita mageno linyon, hiboy boy. Banda mikita kukwe kele nipole sana. Wasta gori dembe tutafrai ni kumomo cho ina pas nga goya onge na olewa kwa side. Awuguma chigata stay that we get no love it with Abraine.
0: Yes.
1: Mata taguru bi ta ko le ngi nende tuke no barani te tuke no baba man u te tuke ne ngi rege te tuke ne ngi ne te ge ngol yon. Wasta gori ga mai ge sa so amungo ko sa ini agi nam te tuke ne to. Kita ya Jehovah la historia ko mukto inde ta busengo tangwan ti muai gongo Jehovah ina ngatu ne wunino.
2: Yes.
0: Yes. Labda kitugi ndiwe mwa goba in ngale kyota chu chon tane amuna gere ina mutiman go ngalal bigi angala le in labda ga continuation amwa so senior wa kwegi na fast ne bo ogono direction ago kwegi ku go changa le kego miten ina mut ko gere ngale ke changa go changa chi karib ngale jota tul go usiko nige angale gap korige agonesti anan in maybe kwa yamak pige ngori kwag ange na lenata negeta kini ge kuko maybe kichoko nye ngane choto kwa rago wengu alole tukul kwa rae namute mange na le si labda kwa rasi kegirge le kwa rane na otene kako change and juton miising amunis kako ngale ki tukul chuchota chukike tin tukul chukupa wiki ni tukul kwa ngale kichota chukucho anutan che tinye kako aminifu choto njibago warig anabii kichota chemengishe ni kwa kwa problem miising mange na le magati nguna ngale kichota nkiandre lindano en gori kwa rasa amun chuta jaga ko ibot parisho che chuka se ngori ke chang ago buta gori ke chang ko ngale ki uchutan en bi ke mingi se labda ko ne no tan magata se bitwe
2: yes ta gori
0: yes
2: kuma ji yange
0: ya ha
2: kuma ji yange ago ma ji ko an je biyo se ku me go ni go yo na yo bi ko bi ko go go to ndo yo ku ni ni ni se la go sara por
0: yes.
2: Yes.
0: Yes.
2: Nah, kalau lagi lain lagi, kalau jemput dia tak kau lagi jemput, jadi kemila nak video so kita orang tu bukan lagi berkong.
0: Ya ha. Tahu?
2: Ah, amat jauh posisi yang saya buat dia, kalau awak buat kerja kau jadi lima dalam tak posisi yang nak aku juta ke kau jadi jitu untuk tujuh tenduk sebrai.
0: Yang santai sana. Nah ya, kau kau mesti ngah tengok isanya. Bawa tamia tena limba itaiga. Labda gora gora siko bitkeger gora ko labda siko ya mwa gora getebe getugul gora gibagenge ke mwa gele. Labda gora yenga sartanoton. Ngosko gimi ngaleke uchutasju. Kwa mungi moske kwa siko ibaraka waparisi negile kalian, kakaturgo lian, katukurge toranum, katukurge birichine unu kukigere. Ngaleke uchuto. Ngaleke uchuto kwa ingolole inamute. Kinge ntukul. So mwange nole labda gichi itanoton nega ya ngaleke uchuto. En kasartana ni mburiyet noto ni bago liji. Kuki magat kikochi labda kergo ngene tia. Amun si labda smogi legi mami ngaleke ki uchuto. Lakini labda giyonka kwa ya chito ngaleke ucho anuton. Ngumuren anago kuwanda negilele labda kago labda kamanda yengo nyine ate. Anamuren negilele. Kuki magat kiiptono. Sikuris kwa rako na ibiga mune ina saa hii ngopako biti ngaleke uchota niko toriko sa kibari kwa tukuri kwa pariswe kwa kila kwa tukuri kwa pirichita fulani ya uchu kwa mwamute na kiyo ina kwa mwamute kiengalole nga ngaleke uchota aga higa sa kibari kwa kinyorta maali fulani kwa tukuri kwa pirini onetan kwa tukuri kwa yepa ageni onetan sasa ki approach nipa ngaleke uchota kogi way forward kogi ne kita kwa lindano ngaleki ucho wanita nasiko bitki kuma bitis ngaleki changora chigur gorago kwa kwa ngaleki choto njimata ukarora negitun suwa so, mchike mwa nita tukula kipagenge en betutu noto nibara ini ini tanulo nganya Jacob agere mita monita ilainda karibu monita
3: enyaka afkori kongo shpungu
0: yes
3: ama ikatuwa ngata sabai sayi ya higo ikenye hali
0: ya kwa
3: njago Abi garacho agasa no mutol korawe gamir ketesiet.
0: Yes.
3: Abi ngalol ngalion nakile len tigire.
0: Aha.
3: Abi ngalion ngalion dan mereka abang ngalol saya garisa aku bang muanan dah. Aku bang muanan dan ni me garisa aku tangi mua mutkile kau enggogi tiak setan dan aku cuta. Kau ima garai tebi last magi mikir.
0: Yes.
3: Nangan mereka cakasa amun kenyur bati am garisa. Aga nyuru mama nanyun negi chita karan negi yoko kwa mwono lengi kia entu mama au inete ngaleke echi ago nete kule wanga iwe kot koko iwe kot kuna kamwa saia kule kingile kapchi kapa saia kuko inyongi pare kapa ulo necho tenegile kapa ulo
0: yes
3: aga itakuse ikuonda kogi mituyet na kupa kambit na kogi mwoy kele kuonda na katei kunyin kotoko kuonda na nyolo no aku buat tegar, ini unik. So, kalau kau telelet, nak kau kita leleng, kau teksep, nak kau. Aku teja ni mangguan ni kau, kau teje ini unik. Aku buat tegar, ini unik. amun so kararanit kapchi ko kararanit amun chepyose amun ngele mi ngoi kole kole baba nebo lagok mami chi amun mangen akot akole bakiche ibu kityo kobaten achope amun kakimwa kara kele kinyali manungoto icho cho so koibwech akechop aketech gaa kakile konenyoru kara koin komusot ko kamus chepyose katabor ot kobaibait toyot ana kwayebit toyot ana komyeit toyot eche kokolkol ngetundo nemie go ko echek chepyosok chekebute korikyo ak cheketeche anyone kouni kingokaiwe kongu kokaiwe kongu koing'ololun akot echek ko nganda makicherech nganda makiarus maketum nyekitam keyoe ko kiite kapchi ak kelein ikesende lakwet ng'alek tete ikesende lakwet ng'alek ak ibu en kong'ung ako makomi komosi ak any ndakilein katituaen ngelote ngaletab ke namba kawaida kelein nyoru korok korkeng'ung boyuko anan inyoru babang'ung anan ko batiemit nekenyorte yoto kimakerwoe kaimwa kora ile katok kimi ng'alek cheucho ko kikiakose besio kele kianan keichumchi ko kakichumchi imuch isich lakwet kimakeyoe tukuchu keyorote nguni imuch isich lakwet kokaiyai makosa kabisa manu nondo lakini kakile kimi nyoetab kat nekikoito teta kimot kotwoin chito anan kimot keebin kiwendi kityo ng'ong'wong keonin iwe kong'wong kenyokesom nyoetab kat ak tanyata kele kakisom nyoetab kat ak teta bo kwong'ut any nguni wendi chito kakimwa amut kabakach boyondenyin bakocheng nebo oeng bakocheng nebo somok bakwong'ut nekimwoe kele ongekir kabisa meosiek chekakoit ak any kitun komi chepyosok chekibiregee en town chebunyo nekimine chepyoset ne nguni aleini jehova ngotokorip chepyosanoto konkotwol murenik baro konam kole makibestos chepyosok ak eut kibestos ak kirokto ikose kora ile tukuk chekororonen makisute kabokorion kibestos yon biregee so ngotakonetech oto sai akemwa kele ongekir tukuchu kokobit nanabokyi biik alak lainda kongoi
0: kongoi kongoi mising asante sana monitor kongoi mising asante lainda yuton kora miten paragag en olimbo chebunyo
4: kongoi mising oesta ak kongoi mising en Joyce amun kakong'alal akine kokon tetutiet nekararan ak kokon kanetisiet kora nekararan nokere ale uon nyolu kobit kora kayanetabgee amun kakitebengee kele bitunen ano ng'alechu amun abo kora komosete ko murenik nguni oleo kokamandas koset kochengyi look tuguk ko ngot komomii kayanet en ikong'et en kas chepyosanoto akine simaras ko mara matindoo kayanet maras kobwote kole ilen burube boyot ilin as sait age komii biik akichek chebute korikab biik imuche kokonis ripot nemonoto kora kole boyot en olin komomii ineken lazima komii nelyone nekwongyi nelyone beten as chemwoe buch ko kor konyokoriokteni noni buch sikitikin konam kora kochokchi en ng'alek chemochoto nebuch ine konyolu komii kayanetab gee kiyange koyan ine koanemii timin nekosirchi look kole kowe aset akobur konai kole kabakach chepyoset im akona akine chewe nemii gaa kole mi boyot kaset akine en olin komii kayanetab gee nebuchi ba sait age yon kakibendi ba kouon kakiyuktogee ngele makergee tonwek chekakimanda kesetat mara sait age kokeyuktoigee boyot ilen uon kakoima chewesan sait age kobusheni chewet en limbo gaa kora kole iburen gaa inyetii en ireu netokichengyinotii look tuguk en olimbo nje ko sait age chito age ngomii nje olin kobures kora komabaibai amun lenen ba uon ausoksei kora en olimbo gaa uon ausoksei sait age konyor kora neribes ng'alechu kikomii kas kora chukimwoe kole ingen korib biik biik alak chemii nje ingen ile kokor kobwote kora kole abak uon kaikai ireu kosir olimbo gaa kit nokere ine netore ng'alechoniton konyolu kiyangee ama sait age nan
0: Paragag aikwek Paragag kebet en lainda anakalian Si wege, barika gene limbachi ebunyo. Weldo ni njoro nogo, mango tiki nyorwan? Aikwege. Alright. Nagere, tole nitan go problem, ni miten in lenda nato libo conference. Chomua nagere kora conference, aga ya, togere le... ka hangen, kabibetza nato libo conference. Nagini melo itu chitage tukul. Tukwa tunarudi sasa hivi. E Newton ba conference. Asuka birgi et kegirgi le. Tepta on Newton.
5: You are the only participant in the conference.
0: All right. Mgo chutitaga tukul conference. Kegirgi le. Kagita start tukul. Namuna gira le karan gebeti e nata deba conference. Alright. Okay, chamua na gira gira bertanditan. Agira le lionen teptanu. E Newton, dagige tagenge gityoge. Agira gira bertanata deba conference. Alle agir alle inna tanba conference in Rutan.

0: 292 hash again the box it not number 2 ag number 6 number 2 ag number 6 agwing in advantage go again came about no unitane come then jita ne meten not ne ne in me labda ni again not ne go so jita not ne ne take us on chill get your star 292 hash agiya tbogu sit number 2 ag number 6 okoka agi nyumnyum on kabisa amune ngu ni ko meizungu ni boxes tukul ngu ni yote get your boxes oeng number 2 and ago number 6 kotori genyo rupik somo kyoto genyo chinge 200,000 enyo nitan aya attach fm hello hello attach fm hello hello
1: hello arab gor jamge
0: ah tito jamge missing
1: Eje guru, mera kuri line itne baafi muipiji lege kwaenge kabla.
0: Uchang binge lega ngeti ne kabla viktu kulega vitana tena baasi muit conference ime a German conference lege ne itse tago mnye.
1: Kungu yara kuri gigo ni te tutiet ne karara ne ne kwaenge ngalalen ogo kure kwa te tutiet kume conference kabla.
0: Yes.
1: Kama jei, kigaso mango serui galak, kigaso mango serui galak ita putap siragi. Tetamut ko ide tamanaglo.
0: Aha.
1: Ko magi to ko siragi, ko gimi kitabu ta yone to grasiragi, tetamut ko ide tamanak somo. Ko yisir bara ko liyo ituogi kegimi.
0: Mhm.
1: Ko lomi moye ne sire moye ne mi mugulenda. Yo ngamin mugulenda. Ne bo hito moye, ne bo ko imut ke bo hitage. Ko ko iga chale ne o ne sire tugul. Ne mo ginto plaster, amogera tingi aga tugul. Ifu achale ne bo bituje kecha. Moit ne mi mugure ldo e jito. That is why ane nyuri jita e wole. Lole moit e nane. Iko nama duke wole kanza. Ko that is why kita wuta afsira wole. Yo ituwa ki kegi menjoto. Ko le kuma mi moit ne sire moit. Ne mi mugure ldo. Ne moit ne mi mugure ldo. A mami yo iti no. Mami yo iti no ne mi mwadu ni yi e wwan. Ko siri yo iti e ne wo kuondo. Mami kapsa. Yo iti no weng. En ini misinga kukuondo ako kwenye nyanyi yaani kuondo kwa yutu kijangnea kuondo kwa siche vi kuondo kwa ime vi kuondo kwa teche ka kuondo kwa pute ka kuondo kwa all of you yaani wakina ili kito siki yetinye tenge kito ingwe kubaka kutuake imoani ya kitabu siye kito uni ya kitabu tabuto uni kukile siku mi tenge kito ngwe ngora kukuondo wara so mi samson kukimne kukikuondo wara nale kecha so mi wara yemoni kukisivi kecha kukisivi wara kuonyi mokina gili kinyo unienu kuondo konyo mamane ngomoti yote kuresira kule kaika inaomengishi kubote ngetundo anakuti yongi gala kibote mi kusira mengishi kubote kuondo nea yoya kuondo ala ukuri koyaga yongara arang kuondo kukara aranga yongara arang kuondo kukara aranga Yoya kuondo, koyaga. Kole, yao ngataki hito kuondo nea, kwa misi yote mwani nguti yote ngu kui. Ama mwito chinga mwa kupo mwani nito, netinyi nguwanda nyi. So, ama chige gemuwa nguwa nyi, eche, pichu imenge chine, ao ngalara karobo ye kie jine neche, kie ribe chige mka. Number two, kie pike giyo nige, oyange henga, kinga umengishye, kuri ngalara kitabuta apchere miya gole, Kiko ono vye mwa ni opa. Awo si chweri ya kivi. Kii veru rje ya rafkori. Kinga kitu mwany. Kii veru rje je mwa ni gelo. Si chweri ya kivi. Awo temishi eno lito. Enge tabu tabu jeremia. Kelo awo temishi eno lito. Oban mwany. Konyo mwany. O si chweri ya kivi. Eni uto wara.
0: Yes.
1: Jike kwa amara uto. Kiko ono vye mwany ni karara. Lakini yengi mwache givi. Kiki yonde ke. Yan jie vyose poyo. Yan poyo tie vyose. Agi no waragi yue kirib go to ni ship surgo sur magbarge abu kiru mege ni mon rubenge bi ni mon aba testage winya bana ndane gigoi bana ndane gigoi ne gore gete be mbogal kometi ni inde bag ne mbogal ko maji amu maitaji jemi ibore gete be mbogal ko gameti ni kedi je obusiye ibore gete be mbogal ta ko meti ni iti je gora ba jobo tu bipti ibore gete be jobo tu ve iti je gora gete ni mini Yes, we are in a pan and up on our way. Like in the Kino, who gave much again, we can see. Kino gave much a girl. New coin, you came, maybe. I mean, the girl. Inkeleton, my line, Marine, there. No, you, but Yanu. ingele to malagara kuyo me uni kero amma chego ti tu wenyu o ido chiraba ila no to ko ye yait ko ina gine nin o ilo yo to lota kila gara choto yait ye wo yin rubia imite amu ko gele iwe imo ni ko yumite chige kino ko yange amure ju mo gino jingari ke biuso amun ke barge mo ko barge ye ye la kweta bi gile ga go imi ila figari mutyo ko linywa ai junde ngalie amun ye bargara iwe ai me o yin kato ye singo to ri be mo ani mo ye ri be ki sengwe kito so goro ri 2709 omi wa okwe ko mi se
0: asante sana ko mi misi nanten ge gure tete so goro ri be tanchi femelo hello ai kwe ge tanchi femelo
2: dagana ra kuri
0: yes Wesley
2: ye mure kwala
0: acha mege
2: apata gane kwala kai nek mo jira apure menyu
0: aha
2: ugo era apure ni ti tori ve jela ngatu tabran
0: yes
2: ti viri mano ko bai kapki ene mana apki boyo ta ke ke unya lu ti goro ki ite ke ke
0: aha
2: asu ni era lo ki era apure ni ti sta ne go ni ni go ni ke ke set boyo Aku ingat lagi barat log sana suku ini kita tulau anak Arab purbu ibu tapi yang negara nono tak biru le tu tuju kumagi aja.
0: Aha.
2: Itu kau ngah suku Arab pur mau mungkin barat kau ayat kau ngah suku lewa ngah ti ngah tu ada apa kerja ni.
0: Aha.
2: Kau ni cakap si tes Arab pur si agi itu.
0: Yes.
2: Cuma luar kau ni anak kau dah Arab pur marah gitu lemah. Kau marah gua baru duga le Arab pur kiri lele ni. Nee cuy. Tadi ini mira puri,
0: kan
2: muda itu. Agaknya angkat lagi nak, agaknya angkat lagi kalau gua mira puri. Amu mera kau ngah tuan teman mera puri gulai. Mera kau mak kau senggo. Awal kau cipta ni ingin ni lekau ye gila mera puri. Kau gigi asum kopi, cuma gigi gila ini ni gigi cuti kau mera puri. Cuma gitu yang ngah mera puri gulai. Jadi saya ni manusia, agak saya gigi tule. Aku muda gigi tule ni mi. Ini si bapa saya cakap dia semua aligir kini ini tiga orang orang pur. Hello, hello.
0: Yes, terstawa es liogasin.
2: Ayo hello.
0: Yes.
2: Kui canggah gayamu tinggal mas, kui canggah gayamu tinggal di kui canggah rapur. Ini semua itu gile. Aku gede ngalaga boise, aku kiki. Ujara pur mau tinggal, luar jara pur mau.
0: Kongo imising asante sana Wesley. Etaji femelo?
3: Rapur.
0: Yes.
3: Nemnye wesai.
0: Nemnye.
3: Tapi sabuana kai ne to mana gilo ya gumbil gate no diem na rofe si rapo.
0: Aha.
3: Amune age tezi nya no bata cha fem rapo.
0: Jamme ge taji fem.
3: Ne ta goroni go i go tuan go to i tu gul de pa ge tezi ani nya bata cha fem. Pergi ke atas lagi, gonggong missing. Ini dah tu tiap ni ke ibu je, asyik je, rogo pakai apa arah tu. Tanya arah tu, rekan orang ni tahu arah tu. Okey, bos ini boleh asyik dia tu. Kebos ini faham tu baru. Eh, ah, tinggal yang, amun tinggal yang pun ni arah tu, rogo korang missing tu je arah tu. Eh. Igere nguno nungwa kondo che byoset kitoku arap kuru duwon ko sicho sicho kumama mai boyo tu arap kuru ne tu ugi go tin borong age nana he kungu gadai gain go ugo bitunke age namte gi gaden ke amun kwani ga dugu duwe arap kuru gadesa
0: mhm
3: yozin go ga go ko chengi to ugo tinin ne go era ile tia da de ne mi Rom kapileta.
0: Yes.
3: Yo cheki so chikwani chuta. Yo cheki nam kiso. Ibare ile ingele mureni ko arapuri ko ishi mule ndani. Mo wati ni ne ko.
0: Aha.
3: Chikwani chuchoki. Oyo cheki chukeke amu sabone bangu ni ko ne ngwangu sabone. Ihure ki sichu chen. Ai suru magiye ke gaine. Bon ingete ke ni. Yani Ine kiko gerur chamungu nye inge tege.
0: Aha.
3: Aki yirif logu ku arap kuri. Amun inge le tugu chutugu le. Nye kir logu ap katari arap kuri. Takwe nebo etia. kunge kabisa okupa rabia kungo mwanam kebo yo narangu noni ndepari igir lochi kukatia lochi kocham kame sana tu kungo kocham kame sana kumise chame kwanda anaku mwamwe kwanda nukwada kisa kuku noto suko sotu kuku suko mire mwon kukwanda tu kungu nongu yo chike ngoloti kuno kuku pokwanda kukwanda neo chike ngoloti kilinji inami ngoloti loko kocham kwanda Kuika jamu anda arapori, kumiso vina kararu, kabisa.
0: Asante.
3: Agenye mukubiri nje kwanza. Iri vlogo kwa iri matkomleri, matkomi vlogo kuziri vlogo rohara arapori. Kiki nengi taki.
0: Yes.
3: Tuo kumatoa kuna nda arapori kabisa, kukuagitukiye, amu nengu ninge ngalo na arapori, kwanza ni mosi boyo, kukuagitukiye. Because if I don't know, I'm going to go. My young boy, Cooper man, can you rub or is he a guru? Two, oh boy, you don't have you around. He might have been around. He might be on me, Nagasa, Mamma, I go get a boss wonder, like me on the neck and body kicking. Then Nicky got to me and see me around. Two, who want you to? You know, go ahead and don't look at us. Oh, jambo, jambo, gini. Aji tukul ko giberur mungu kuita bout.
0: Man.
3: Inge baba mukta inda nyangi nekwa na koya kita. Enore nebo kumi. Tuko e manu e rapuri. Oke nam keun.
0: Yes.
3: Agir boys kipake.
0: Kungwe.
3: Kitu kanya towe kubirika atiri kana rapuri.
0: Asante Wesley. Eno limana rapuri. Taji femeleo. Hello.
4: Hello. I'm in a studio.
0: Chama ya studio.
4: Ndiyo kwa mkwezi ni kumpa kwa sababu kutu kutuma warara. Kwa raida na uni ima igurema meja na kwa kutoro. Hello?
0: Hello, wako sin meja?
4: Kapisa, nga tuwa bika nga nga lalo kutu kapisa nga leki kwa haicha mkutuwa lino labalaini.
0: Aha.
4: Uchi man, maje mimi enzi kwa genjo. Aji nile kita ne naga mutu lakwe ta kita nile ga mutu lakwe ne omega gine nigo kite dito. Aji funga le chuchu nipo ke ingapu kayo. Kumu kwa tunge po ichi chucho kete kuwe ta munga ke wende ke dium jorwe. Kona alaka sa ngale chomburge ta poli.
0: Kite
4: kuta sa chuchu mutu kwe sa unki. Kizi mwisto nanda kupuwa nese ke mwisto kuhu mkune. Kunge tena ne uki nage sepura kisampo. Kese kwe kwe tila. Hanya ini juga mui tang na nyonet kapas apa kangku meri beru remu aku lagu kau ini tet kapas angan tang jisi taise kau kau ini orang semua kau yang kau ini cor kau yang kamu kau jangan kau kemen kita kita di dalam kita kapas hanya ini juga kau ini bagi lelak angkai jangan tuku koro ya mari korai tuku cor kau hari mutulah kau tak kita ranyi us taise wende warai bagai tanu kami kalau sih kau je ngaji kau ni Ini uno kupinya ne, nama pinya nun, nama kita mau jemur kita poli guna ini. Onge bumbi semua meneng kau tu ni siapa sebabi? Kau tu neng kau tu ni siapa? Kau kau kita kita jinde ngatu tu and family. Kau kelele saja cuci cuci cuci. Ogi napa mana kabeca corbe nyuna mau ni tu dia duduk sabran. Kiku yang gaya gaya naik le. Kau ti mama, ya cukup mukib mama. Ina ile kile nengale amai nge, chigo asingu ya kwenye tuzi. Muri nge kime na ile pana school tuzi muri tete, toga kuchebuge, aje na ile nyalo iba zaidi tini teta kora kui muri nge. Tamu ane, tuku ya nesa bichi tata pesa ina ile asante amu ne ne, asika bichi zuiye. A tarenge tamu ane, tuto toga toga rumi sepchorwe muri nge tete. Tangka boleh lakukan tadi tu, ni tiada kokonya nanti yang kahwin. Ya, barre, lakukan bagaimana tu? Puri semua logo juga. Asal mahu nombi nanti tu nanti loh nanti jauh sini nombi suri aku untuk jenuh. Tangka hamkan yang ni nanti. Kecik jangan guna betul orang nanti kita. Nanti kerat, aku kasih bagai loh kalau jemput jengki. Angge mahu tu bilah. Ayah mahu mahu tadi guna. Angge cek logo muka agen, kuah agen. Anne bi nama mana? en katunisiet kabisa ko keba kanisa kwanda kanisa kabisa chorwe kongesipu kaine to Meja Chiruyo
0: kongwe mising Meja Chiruyo teno limbo Kiptororo eche mwangi chokideke tagenge asuka betin anamsi mwe tagenge nire utan chachifem
5: hello mwera Boris
0: chamge
5: Cosmas Emilie Mauche Yamune
0: Paime kabisa
5: Eji guru mlainda hei
0: Awgi
5: ibuat kasatane Iki lewe yaya achi kapileta Kungu imisi nga moon kogi chutu kora Kwa guru meet conference Lagi nga ake kiem kora Ui Ndi nga nami mtai nyon Ndi nga family kucho Arab koris ko Elimure ime tingu nyogi issues Chiko families Kwa guru kita ko imboi ko ta kikasera kuri kulok chiku kuro menji pa suguri kikasa ka baka bar lakwet ap suguri nko kete lakwet ni mi university wiyana baka bar nko lakini kaka bar lakay ui apa kasarta ke tukula ngaleki ta nge tukule families aku kpar yushi lakini kwa mo kwe honi nne kong mi misi kongo lo le na tebe ni mi tengori kyo Nei, nemi kako kini kibari research. Imuche family kap kiku miya enge na kako ya hii. Ele nome ngale chuko cha toko yuto. Kukako na mbo yota na kwa chepio se pache chi. Kunya kine mko kwenyuko research. Ele nge te ngale chuko rap kori. Kuyo mami ten jomi. Kita ka tukulu taipo lakine. Kungolo nengu le jomi kukini kumana. Chomnye ko tare ngale chon tukul ingobet chomnye tingko kuitu ngale tukul chom mokororo chon tukul ya mami tingi ni kuren chomnye lakini ya mami tingi chomnye kumami ngale chon tukul suru kapi ngale chue kaskele kakiparake hanget kuwanda kwa bako parake amunga manda po yyo kwa mami chomnye anako nget po yyo kwa bako parake amunga manda chekyo kwa ngobet chomnye kuki Berat kita ke tu. Tapi ni tetap orang kita tiba yang kerap kori. Kini tetena no tetap orang yogi mau gumi. Apa gigi mau gigi kau senggal leju. Koi tundan. Kangge mua, kau misingin ne, kau suka urgi lekam mantap boyo. Kau yang mami tenggal leh. Oh, netano. Amu mui di kita kau cingin tenggal leh senti. Kau inu lagi ne je piasa. Nake papa kau kuiti suwane tak tabu sih juga aku teman ini yang, ya mai kuitu spi kulit tabu ke menye tabu, kita tunggu itu juga orang, kihil ke, kau yang telur itu ni, aku mesin kau mungkin nanti ni mi, ibu ada cerita kulit arah ini mengita yang tabu, mai kulit aja kihil ke, tumbi tu sih kalau kau agak wala, ini orang tabu kan ni kau melihat orang, ini kau mungkin bayar financial, suku orang kaya biasa. Kukwanyi juchok, chumenge yungu maje kutinye tasasasishi. Ngui poyo na kama kwa seret kidogo kule. Akumara kwa tinye kasi chiegi osu. Asike baba kituyo zenu limpaka hap kasi. Asike ibuwa ni mika kile matangara. Kie mwondo? Amu kukwanyi juchok kutinye wakili ni mingi. Mwasa se mising. Lakini icheke tima kuibu ngaliyonda nitani. Amu nani nyurubo isheke loo. E family se cha. Kama chuko chang boishi kimiga sisi, kumiga chibiusu, kumatomi tabusi. Inia inne statistic, kufamily zimi chibiusu kwa checha kasisi, kama chuko tabu nanti. Compared to family zimi boishi kasisi, amuone low boishi kimiga sisi, kutelekto tinga en percentage no. Lakini amiga boyo, akumi chibiusu hepka kasu, kop percentage no kubutoksi. Nota ni kimwa kila tebo ni kakoit. Kukina mingu ini tionga toko mwapo ya gulipinda ni baka aple neko kai kai. Ake wewe koma si. Lakini kimwe chuki mi chungu ni chu. Iyo kitaka rata harap kuhusi. Lakini ye kito kini kei. Nogu chujo kimengi echa kitu ichu kana amchu. Kumbaki ngelele sopto enta. Ake tebo ni kakoit harap kuhusi. Kito aki chumu. Ake lo ye ongi kimi tion miete family. Asuko ngeti, aki mingta kwa mukto ini. Asuko tip kali itu. Aki sabja, anda bukutu taro tuwa ni kwenye. ak boryon nekonye yo momi chomyet ak kekose kele kakibar nekile aboris nekile yon kabet chomyet ko nebeku kongoi mising Cosmas.
0: Asante sana. Kwa mimi sinko sumas, asante sana. Chomona kwa niti lage gende leo tena gresa iti muta gende na atreba sosom aga angwan tena atreba Francisco e chino tena muwego le tucho inyu

0: Kongoi mising kostani nyun en saisek kiuchu saisek kichegen chikochomwe komuktondet en korunetab betutab raini. Nibo tarikit angwan arawetab sokol kenyitab elipusiek oeng ak tiptem ak lo. Nikatachi sikebe tuan kibagenge en korunetab betutab raini betut noton neiberurot nechamat en taitab Jehova. Ngesa komuktondet nyo Jehova laitoriat baba en kainetab Jesus. Kimeche kewek kongoi, kime kilosun, kimeche kitororin Jehova. Eripset ak en chomyet neinegen. Nekairibe kongeten kokaimen emet akoi saisek cheuchu saisekab kemboi kwen. Kesom asom nyoetab kat ak otililet Jehova. Sheng kiake tugul kwandanyon komi kine kaketin kibwat keyai chemaiboiboitin. En taingung kosipitiny oiweka. Tilile Jehova tuptup koinutikyuk en kitabusiekab meet ak isirchon kitabutab sobon. Kongoi Jehova en karunetab betutab raini. Kongoi amun itinye tetutik chemiachen akobo ane. Kongoi kwandanyon akot en saisiek cheuchu. Ibwatech akot en karunetab betutab raini. Kongoi Jehova amun iwendi iyoe kit ne lel akot en saisiek cheuchu. Konech chamet ak kaset ne inegen. Kongeten nguni kwandanyon akoi koech emet. Ribech en kembouni. Isop akot nemioni ne nyalulat borto. Kerkong irimoikab unyo setan. Chekawotke koria korwaat akot kipkeregusiek. Kimeche keesho na kekergong. Kimis kimnatosiek kwak tugul en kainetab Jesus. Kaking'aa korotikab Jesus chetinye kimnatet. Korotikab Jesus chetinye mamlaka. Kele kiptayandenyon wendote na kechemiachen akot en saisiek cheuchu. Toretech Jehova iberurech ak itep kobotech en tuguk tugul. Kimokchinigee ak kemoche kekerin. Baba mami kit neu ya mami kit netemenen. Nanginteke taing'ung siweitong'ung ak iyai makeng'ung. Mungasa chutoonin en kainetab kwanda nebo werit ak nebo tomnibirie netilil Jesus Kristo ne kiptayandenyon. Amen. Karibu sana kostoindenyun sikebe tuan kibagenge. Mwa kainet tugul lemi en tetutiet noton nebo panganga. Yon tugul dadi amoche kecheng en ireyu biik kibendi ak pesa mbio mbio. Kima kecheng biik 30 akochi 5,000 mbio mbio. Kokechil kityo *492#. *292#. Chill *292#. Chill *292#. *292#. Chill *292#. Chill *292#. Agere chito na kachute ni ugegure ngo pensi. Agere pensi nabo 455 ago agere masi nabo 215. Agere Wesley nabo 380. Pikyo ga chution lakini tomo kuwechi ka pesa dadi. Yechut pesa amwa una lenchin ka iwechi ka pesa. Agere Robert nabo 053 30 mo dadi. *292#. Agere Joyce nabo 655 ago agere Richard nabo 925. *292#. Agere chito nekure Joyce nabo 655 kanyorchike 71 shillings. 30 mo Joyce. Agere Clay Dixon, agere Richard, nibo 925, Dixon nibo 205, ak Lady, nibo 244. *292#, dadi, mbio mbio, touch FM, hello!
1: Hey, hey, hey.
0: Kainete wale imi mbio mbio?
1: Hale, anu manu bo, mure, kena magizis.
0: Magizis, arime ituwe kusinye?
1: Kainete, tae, ngalole, no liu, kara, kainete,
0: Kibasisi ni kongoi mwenyewe. Daddy, touch FM, hello.
1: Hello.
0: Hello.

Mongeut ko kawe ke beberta nebo conference tadi. Mongeut ko kawe ke beberta nebo conference. Itu kau imut chat conference. Langit ni kipendi kau bertanya tentang bawa online ni, bawa kau bertanya tentang bawa wah kipendi TikTok. Sekarang alal. Kau bateri nama cakap guni cipta nonton yang gurengo Amos. Nombor antara 7 kau kuat pesa Collins. Nombor 740. Ag Brenda nombor 757. Ag cipta nonton yang gurengo Kirui. Nombor 681. Abai big si sitan. Chibendi yaki 50,000 star 292 hash star 292 hash star 292 hash

0: Ose yang kalah kuanda zuluan lini biri itu daddy. Kuteri kau seru tik tu kelain.
1: Sukulele benat kulen jom benat.
0: Wajana naayo. Wajana na jbagaji jom.